Baik, semestinya yang sahih di RTM. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami di Lawan FM. Suara pesisir anda, segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Okay, jangan lupa berikan respon anda topik sembang pagi hari ini. Pagi ini Min ajak kita semua mengimbau zaman kanak-kanak dengan satu makanan yang cukup sinonim lah dengan kita semua, iaitu ais krim Malaysia. Jadi Min nak tanya anda, perisa kegemaran anda apa? Harga dia macam mana dulu dan sekarang kan? Kalau Abang Bulls, dia siap bagi respon di sini. Perisa coklat, empat huruf tak boleh sebut, saya faham. Perisa coklat M tu kan. Dan sebenarnya banyak lagi perisa lain seperti jagung, nestum. Zaman Abang Bulls baru harganya 10 sen. Jadi kita nak tahu yang zaman sekarang ni berapa pula. Aunty Flo, zaman kanak-kanak paling suka makan ais krim Samboy, harga 10 sen, harga terkini 1 ringgit. Wow, okay, itu perkongsian daripada ataupun respon daripada Abang Bulls dan juga Aunty Flo. Jadi anda bagaimana? Adakah anda peminat ais krim Malaysia? Apa perisa kegemaran anda? Bagaimana pula dengan harganya dulu dan sekarang? Kita nak tahulah kan? Jomlah kongsi-kongsi, bagi respon anda. Nanti saya akan bacakan lagi dari semasa ke semasa. 8.15 minit pagi, kita ada info sihat. Jangan ke mana-mana, terus dengar. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Tular Sana Sini, kita nak kongsikan kepada anda. Ini sedikit cerita mengenai dengan pokok sumber makanan jika sesat di hutan. Pokok palma hutan antara tumbuhan yang boleh dijadikan makanan sekiranya tersesat dan kehabisan sumber sewaktu di dalam hutan. Seorang lelaki yang juga pendaki tegar pada akaun TikTok Muh Rizal Saswara berkata, pokok palma tersebut dikenali dengan pelbagai nama antaranya tukas, ibul, beredin, pinang tukas, duduk. Bentuk daunnya serupa ekor ikan, sebab tu orang putih panggil dengan nama fish tail palm ataupun Caryota mitis. Pokok ini sangat mudah ditemui pada altitude rendah sehingga 1200 meter di atas paras laut. Kalau atas 1200 meter susah sikit sebab cuaca dah mula sejuk dan tak berapa sesuai dengan cuaca itu. Dan pokok palma hutan boleh dimakan di bahagian umbut atau teras di dalam, yang mana teksturnya masih lembut. Jadi potong bahagian dekat dengan pucuk bawah sikit umbut dia, bahagian tengah dikopek boleh terus makan. Rasanya macam gurih katanya, lemak-lemak sikit lepas tu manis. Dan umbut ini mengandungi air, karbohidrat, fiber dan juga sedikit protein, dan ada sedikit mineral seperti kalium, kalsium dan fosforus dalam ini. Okay, ini satu perkongsian yang sangat menarik. Jika sesat di hutan, ini merupakan sumber makanan yang boleh dimakan. Pokok palma hutan antara tumbuhan yang boleh dijadikan makanan sekiranya tersesat dan kehabisan sumber sewaktu di dalam hutan. Okey, itu perkongsian pagi ini dan kita akan kembali selepas ini membacakan lagi respon-respon yang dihantarkan dekat TikTok. Cukup meriah sekali. Kita boleh berinteraksi di sana dan tepat pukul 9 pagi nanti kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi. Seketika nanti saya akan bacakan lagi respon yang anda berikan. Terus dengarkan, ini dia segmen Salam Padi. Dan menceriakan pagi anda. Whoa.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara persisir anda. Okey, topik sembang pagi hari ini berkenaan dengan ais krim Malaysia, perisa kegemaran anda, harganya bagaimana. Kalau dulu 20 sen dah boleh dapat dah. Kalau sekarang, tadi tengok rata-rata rakan-rakan dekat TikTok, kebanyakan RM1. Jadi kalau anda bagaimana? Respon rakan kita di FB, Bascin Patrick. Zaman saya bersekolah di sekolah menengah, setiap Jumaat lepas balik sekolah mesti beli aiskrim Malaysia. Harganya RM1 lah. RM1 ke? Tak bagi tahu pula RM1 ke berapa ke kan. Tapi itu pengalaman, kenangannya. Tak bagi tahu pula apa flavor ataupun perisa kegemaran. Okey, yang penting kena terus bersemangat dalam apa pun yang kita lakukan. Aiskrim coklat huruf M yang kalau berniaga tu kan, pastikan kalau nak buat aiskrim Malaysia ni katanya rasa kena secukupnya, kena kau-kau, barulah rasa aiskrim tu akan menyala katanya. Okey, dan terus lagi berikan respon anda, saya akan kembali lagi menemani anda jam yang terakhir nanti dengan pelbagai lagi perkongsian selepas ini. Yang penting anda kena terus dengar Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Terus dengar, ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda berlalu. Iwan dan Mehnaz dengan Senada Cinta membawa kita ke pukul 9.20 minit pagi. Jam yang terakhir sudah saya menemani anda dalam segmen Salam Padian pagi ini. Dan terus lagi

dilaksanakan bagi melancarkan pergerakan seramai 3,342 pelari yang menyertainya. Bagi penutupan dataran Labuan pada 6 Jun 2026, bermula 4.30 petang hingga 7 Jun 2026, Ahad 9 pagi, dan kawalan lalu lintas laluan persekutuan yang terlibat pada 7 Jun 2026. Bermula pukul 12.30 malam hingga 8 pagi, antara yang terlibat ialah Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu, Tanjung Purun, Jalan Sawangan China, Jalan Pesisir Pantai dari Membidai ke Tanjung Aru, Jalan Tanjung Lampuh, Jalan Batu Arang, Jalan Tanjung Kubung, Tanjung Aru, Jalan Pulau Ino, Patah Patau, Tun Mustafa, Pohon Batu, Jalan Pancur Hitam, Batu Manikar, Tanjung Kubung, Jalan OKK Daud, Sungai Lada, Sungai Pagar, Jalan Bukit Besar, Jalan Berbuluh, Jalan Damai, Jalan Muhammad Saleh, Jalan Ranca-Ranca, Jalan OKK Abdullah dan Jalan Jumidar Buyong. Jadi sehubungan dengan itu, warga Labuan dinasihatkan ya untuk merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan lalu lintas yang diselaraskan oleh PDRM dan petugas keselamatan yang bertugas. Okey, itu hujung minggu ini. Ada beberapa penutupan jalan secara berperingkat bagi memberi laluan kepada acara larian Pearl of Borneo Marathon. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan tukar frekuensi anda untuk terus mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, berlalu Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Ha, biasalah kan, janganlah dipaksa-paksa kalau dah orang tak nak tu kan. Jangan dipaksa-paksa. Ha, teruslah move on, teruslah melangkah gitu kan. Okey, jadi sambil-sambil tu terus mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Yang memandu terus fokus dengan pemanduan anda. Jangan guna telefon bimbit ketika memandu ya. Yang mana polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik mengingatkan pengguna jalan raya agar tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu kerana perbuatan tersebut boleh mengalihkan tumpuan walau hanya dalam tempoh beberapa saat sekaligus meningkatkan risiko kemalangan jalan raya yang serius. Yang mana kesalahan menggunakan telefon bimbit ketika memandu adalah di bawah kaedah 17A, kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959. Dan merupakan kesalahan yang tidak boleh dikompaun serta perlu diselesaikan di mahkamah. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan. Bagi kesalahan berulang, denda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi maknanya kena fokuslah dengan pemanduan anda. Kalau pun nak jawab telefon bimbit tu kan, berhentilah di tempat yang selamat. Jangan guna telefon bimbit ketika memandu. Itu sangat-sangat bahaya. Yang penting, kami tetap mendoakan semoga anda selamat tiba ke mana juga destinasi yang anda tuju pagi ini. Yang bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang bercuti, selamat bercuti. Dan terima kasih kerana masih lagi mengikuti siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya Syima hingga pukul 10 pagi ini. Berbaki lebih kurang 20 minit lagi saya akan terus menemani anda. Semestinya dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Sari memetik melur disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini.
1: Kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati betulkan niat.
0: Dua baris pembayang pantun, kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat, menggambarkan seseorang yang ingin menangkap rusa perlu menyediakan tali yang kuat dan diikat dengan kemas agar usaha yang dilakukan berjaya. Pembayang ini menunjukkan bahawa setiap pekerjaan memerlukan persediaan yang rapi, ketelitian serta usaha yang bersungguh-sungguh sebelum mencapai sesuatu matlamat. Jika tali tidak disimpul dengan erat, rusa yang dijerat mungkin dapat melepaskan diri. Oleh itu, pembayang ini mengajar bahawa kejayaan tidak akan diperoleh tanpa perancangan dan persiapan yang sempurna terlebih dahulu. Dua baris maksud pantun, kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati betulkan niat pula, membawa maksud bahawa seseorang yang ingin melakukan kebaikan atau berjasa kepada orang lain, mestilah mempunyai hati yang ikhlas serta niat yang baik. Segala bantuan atau jasa yang diberikan tidak seharusnya dilakukan untuk menunjuk-nunjuk, mengharapkan pujian atau balasan. Sebaliknya, perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Pantun ini juga menasihati masyarakat agar sentiasa memperbetulkan niat sebelum melakukan sesuatu pekerjaan supaya amalan yang dilakukan lebih bermakna dan mendapat keberkatan.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda 9.52 minit pagi dan banyak tugasan saya menerusi segmen Salam Padian. Sudah pun sampai ke penghujungnya untuk hari ini, edisi hari Khamis yang manis 4 Jun 2026. Tepat pukul 10 pagi nanti kita akan dapat dengarkan Dunia 10 Pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Dan selepas itu kembali bersiaran semula mendengarkan Labuan FM, kita ada segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Terima kasih kepada rakan-rakan yang menemani saya pagi ini dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Rakan-rakan di TikTok cukup meriah sekali. Rancak betul, bertukar-tukar cerita kan. Nanti kita buat kesimpulannya di sana. Dan terima kasih juga kepada anda yang memberikan respon pada topik Sembang Pagi kita hari ini, bercerita mengenai dengan ais krim Malaysia. Dia bukan bercerita mengenai makanan semata-mata, tapi membawa kepada kenangan, nostalgia dan juga cerita zaman kanak-kanak yang sukar kita lupakan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua pendengar yang berkongsi pengalaman, kenangan anda mengenai dengan ais krim Malaysia. Jadi tugasan saya sampai ke penghujungnya juga untuk hari ini. InsyaAllah esok saya akan kembali lagi menemani anda, menceriakan lagi pagi anda, edisi hari Jumaat yang berkat. Esok kita jumpa lagi. Terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Neil Latipov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melaka sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Laman FM, suara pesisir anda.

0: segmen Salam Fadian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari bertutak berkurapak bahasa tempatan Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam, destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi info.

Baik, itu dia daripada Virgon, surat cinta untuk Strala membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hari Khamis buat anda semua hari ini. Terima kasih masih lagi stay tune di frekuensi kami dan terima kasih juga DJ Shima yang sebentar tadi dah menghidupkan pagi anda. Walaupun orang kata solo-solo je hari ini kan, DJ Hebri masih cuti, tapi tak apa, solo-solo pun tetap on kan. Jadi sekarang saya Reha akan meneruskan siaran di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz menerusi segmen variasi. Okey, hari ini dah 4 Jun 2026, hari Khamis. Alhamdulillah kita dah sampai ke pertengahan tahun 2026 bila dah masuk bulan Jun ni kan. Jadi insyaAllah berbaki setengah tahun lagi orang kata untuk meneruskan misi bagi tahun 2026. Ada lagi mungkin matlamat ataupun goals yang sedang diusahakan. Semoga tercapailah ya sebelum berakhirnya tahun 2026. Dan untuk hari ni, hari Khamis, ada yang dah masuk kerja, ada juga yang masih bercuti memandangkan sesi persekolahan anak-anak minggu depan baru mula. Jadi ada di antara anda yang sambut cuti, masih berada di kampung kan. Apapun, tak kiralah kat mana sekalipun keberadaan anda, terus dengarkan siaran kami di Labuan FM. Macam biasa hari ini, variasi akan menemani anda sehingga pukul 2 petang. Dan sekembalinya saya selepas ni ada info, ada hebahan dan juga perkongsian yang menarik untuk anda semua. Jadi terus setia di frekuensi kami, terus kekal di posisi bersama-sama kami. Ini dia dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Apalah nak jadi orang sekarang ni? Sepatutnya dunia makin canggih ni, pemikiran pun semakin cerdik. Ini tak? Aduhai, kau cakap pasal apa ni Zari? Alah, pasal video yang kita tengok semalam tu lah. Ha, pasal seorang akak yang memaki hamun memalukan seorang perempuan tu.
1: Oh, pasal tu. Kalau kau nak tahu Zari, itu boleh dikategorikan sebagai sindir badan atau body shaming. Menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi.
0: Betul tu Syafiq. Langsung tak peka dengan sensitiviti orang lain.
1: Itulah,
0: orang mungkin anggap semua tu cuma nak bergurau. Padahal diorang tak tahu sindir badan ini adalah satu jenayah.
1: Itulah Zari. Sesiapa yang melakukan sindir badan atau body shaming ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588.
0: Kau ni Syafiq, kalau bab-bab akta, kau memang bijak. Dah boleh jadi peguam dah aku tengok.
1: Zari, kau dengar ni. Rajin membaca banyak ilmu. Jadi manfaatkanlah sebaiknya.
0: Yelah Syafiq, baguslah tu.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan beberapa kes pendaki yang hilang ya ketika mendaki. Dan apa yang paling mengejutkan kita, ada yang ditemui meninggal, ada pula yang masih belum jumpa sampai sekarang. Jadi bila kita dengar pasal berita-berita macam ni, kita pun sebenarnya turut berduka lah. Dan semestinya juga untuk anda yang suka mendaki tu, mungkin ada rasa selamat tak nak mendaki sekarang ni. Sebab ada yang hilang tu katanya ada pengalaman lebih 10 tahun mendaki. Tapi itulah, malang tidak berbau. Macam-macam hal boleh terjadi bila kita masuk ke dalam hutan ni. Dan kejadian-kejadian macam ni sebenarnya menjadi peringatan jugalah untuk kita bahawa risiko tetap wujud walaupun bagi pendaki yang berpengalaman. Tapi bukanlah bermaksud kita dah tak boleh hiking, dah tak boleh mendaki. Cuma kena lebih berhati-hati. Sebabnya keselamatan masa mendaki ni merupakan benda yang tak boleh dipandang ringan. Kalau nak hiking, nak mendaki, sebelum mula tu pendaki perlu membuat persediaan rapi. Ada bawa air. Kalau perlu bawa makanan, bolehlah bawa makanan juga. Alat komunikasi dan juga kit kecemasan pun penting juga ya. Lepas tu sangat digalakkan untuk mendaki secara berkumpulan. Jangan pergi seorang-seorang. Sangat bahaya ya. Walaupun anda seorang yang berpengalaman, kalau boleh geraklah secara berkumpulan. Sebab risiko di depan tu kita tak tahu apa. Prinsipnya apa? Naik sama-sama, turun pun sama-sama. Kemudian nak pergi hiking dekat mana? Maklumkan lokasi dan jadual perjalanan kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan terdekat. Jadi na'udzubillah kalau jadi apa-apa kan, misalnya jadi apa-apa, mereka boleh trace ataupun jejak di mana keberadaan terakhir anda. Dan sepanjang pendakian, sentiasa patuhi laluan yang telah pun ditetapkan, peka terhadap keadaan cuaca serta persekitaran. Sebab itulah pentingnya bergerak secara berkumpulan. Boleh saling, apa orang kata, boleh saling jaga dan beringat. Jadi dengan mengutamakan keselamatan dan mengambil langkah berjaga-jaga ni, risiko kemalangan ataupun kejadian sesat tu dapatlah dikurangkan, sekaligus menjadikan aktiviti mendaki lebih seronok dan lebih selamat. Apapun kita doakan, sama-sama kita doakan semoga mangsa yang hilang baru-baru ni ketika mendaki segera ditemui. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Lepas ni saya akan kembali lagi untuk lebih banyak info. Jom kita nak layan dulu lagu seterusnya dalam Variasi.

0: kesan dengan yang sama setiap hari, inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Hey, panasnya hari ini.
2: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen varian.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat yang menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Rex KL. Rex KL merupakan sebuah hub kreatif dan budaya yang terletak di Jalan Sultan Kuala Lumpur. Bangunan ini dahulunya ialah pawagam lama, dikenali sebagai Rex Cinema, yang beroperasi sejak tahun 1947 sebelum ditutup dan kemudiannya dipulihkan menjadi ruang seni moden. Transformasi ini menjadikan Rex KL simbol pemuliharaan bangunan warisan dalam suasana bandar yang pesat membangun. Kini, Rex KL menempatkan pelbagai tarikan seperti kedai buku ikonik Book Access yang tersusun dalam ruang adik Trium lama, kafe berkonsep santai serta ruang acara untuk pameran seni, persembahan muzik dan program komuniti. Reka bentuk dalaman yang mengekalkan elemen industri lama menjadikan tempat ini sangat estetik dan fotogenik. Secara keseluruhannya, Rex KL bukan sekadar tempat bersantai tetapi pusat pertemuan komuniti kreatif yang menggabungkan sejarah, seni dan budaya dalam satu ruang yang unik di tengah kota Kuala Lumpur. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh! Yeah.

Baik, itu dia Damelo berlalu menghiburkan anda dan anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama ketika ini menerusi segmen Variasi. Okey, saya ada satu bahan untuk anda semua. Ini berkaitan dengan notis penutupan dan kawalan lalu lintas sempena Pearl of Borneo Marathon 2026. Dimaklumkan ya untuk anda semua, bersempena acara larian bersejarah Pearl of Borneo Marathon 2026, penutupan jalan dan kawalan lalu lintas berperingkat akan dilaksanakan bagi melancarkan pergerakan 3,342 pelari, yang mana penutupan akan berlangsung di Dataran Labuan pada 6 Jun hari Sabtu ini pukul 4.30 petang sehingga keesokannya 7 Jun hari Ahad pukul 9 pagi. Pada 7 Jun juga ada beberapa kawalan lalu lintas yang terlibat, iaitu di Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu ke Tanjung Purun, Jalan Sawangan Cina, Jalan Pesisir Pantai dari Membidai ke Tanjung Aru, Jalan Tanjung Lampuh, seterusnya Jalan Batu Arang, Jalan Tanjung Kubung ke Tanjung Aru, Jalan Pulau Ino ke Patau-Patau, ke Tun Mustafa, ke Jalan Pohon Batu, kemudian Jalan Pancur Hitam ke Batu Manikar, ke Tanjung Kubung, Jalan OKK Daud ke Sungai Lada, kemudian ke Sungai Pagar, Jalan Bukit Besar, Jalan Berbuluh, Jalan Damai dan juga Jalan Ranca-Ranca, ada lagi Jalan OKK Abdullah, Jalan Jumidar Buyung. Itu adalah jalan-jalan ataupun lalu lintas yang akan ditutup. Banyak juga ya. Jadi untuk warga Labuan, anda dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan lalu lintas yang diselaraskan bersama PDRM dan petugas keselamatan yang bertugas. Okey, itu dia sedikit bahan untuk anda semua. Baik, jom kita nak dengar lagi lagu seterusnya. Lepas ni saya akan kembali semula untuk jam yang kedua. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM. Selepas ini saya akan kembali bersama-sama anda dalam Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Labuan, adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai Fun Run 6km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut.

0: terbaik untuk Anda.
1: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Dahi kau tu berdarah.
2: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku. Campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
1: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
2: Tapi aku takut. Nanti diorang balas dendam.
1: Kau tak kesorangan. Aku dengan kau. Kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
3: Bully bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan buli. Bersama kita wujudkan sekolah bebas buli. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hai Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Apa

0: la One FM. Mama, te tare madrasa tău?
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, 11.13 minit pagi sudah ketika ini dan kita dah pun masuk ke jam yang kedua menerusi segmen variasi. Jadi pastinya di jam yang kedua ni kita ada pelbagai lagi perkongsian menarik untuk anda. Kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia macam biasa. Kita ada perkongsian cakna bahasa. Tapi sebelum tu tinggal beberapa hari je lagi ni FIFA World Cup bakal membuka tirainya pada 11 Jun 2026 ini di Mexico City, Mexico. Kejohanan edisi terbesar dalam sejarah ini akan menghimpunkan 48 pasukan dari seluruh dunia dan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Mexico serta Canada. Perlawanan akhir pula dijadualkan berlangsung pada 19 Julai 2026 di New York, New Jersey Stadium, Amerika Syarikat. Jadi untuk peminat bola sepak pastinya teruja ya, menunggu, rasa excited. Dan apa yang membuatkan kita lebih lagi teruja, macam yang kita dah umumkan secara rasmi sebelum ni, Radio Television Malaysia merupakan antara penyiar rasmi bagi kejohanan FIFA World Cup di Malaysia kali ini. Menerusi kerjasama bersama Unify TV, rakyat Malaysia bakal menikmati liputan kejohanan bola sepak terbesar dunia dengan lebih meluas dan mudah diakses pastinya. Jadi RTM akan siarkan beberapa perlawanan secara langsung serta siaran tertunda menerusi saluran televisyen dan juga platform digital RTM Click. Pastinya langkah ini katanya akan beri peluang kepada lebih ramai peminat untuk mengikuti aksi pasukan-pasukan terbaik dunia secara percuma sahaja. Jadi jangan lupa untuk anda semua saksikan menerusi saluran RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Clip pun boleh juga. Mana yang belum lagi muat turun tu, boleh muat turun sekarang juga. Okey, jadi kat mana pun anda berada, anda masih boleh saksikan perlawanan FIFA World Cup 2026. Okey, baik, lepas ni macam biasa pukul 11.30 pagi kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia. Jadi nantikan siapa pula watak kita nak kongsikan hari ini, tentunya dalam segmen variasi.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
0: Perkongsian siapa dia hari ini?
3: Baik, Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Jadi perkongsian yang dibawakan untuk hari ini, kita nak bawakan perkongsian mengenai salah satu pempengaruh terkenal, iaitu Maryam atau lebih dikenali sebagai Maryam Kimchi. Kalau anda perasan, sebelum ni ada satu video yang dimuat naik oleh suaminya sendiri, Rizal Ibrahim, di media sosial TikTok, yang mana dalam video tu Maryam dan suaminya bergegas bawa anak kedua mereka Rian ke hospital yang dikatakan hampir tak sedar diri sebab jatuh katil. Katanya mula-mula lepas jatuh tu Rian menangis dengan sangat kuat sebelum tiba-tiba mendiamkan diri dengan mata tertutup tanpa sebarang respon. Saya sendiri pun sempat juga tengok video tu. Kita tengok pun memang berdebar ya bila Maryam jerit-jerit panggil nama anak dia. Tak boleh bayang macam mana kalau kita sendiri berada di posisi Maryam tengok anak yang hampir tak sedarkan diri. Nauzubillah, takut kita ya. Tapi alhamdulillah baru-baru ni Maryam ada berkongsi mengenai keadaan Rian yang semakin sihat dan baik selepas menjalani tempoh pemantauan selama 48 jam selepas kejadian jatuh katil pada Selasa lepas. Maryam berkata dia memahami kebimbangan orang ramai yang mengikuti perkembangan anaknya selepas video dan laporan mengenai kejadian tersebut tular di media sosial. Tapi sepanjang tempoh pemantauan itu, Rian tidak menunjukkan sebarang tanda ataupun simptom yang membimbangkan. Kata Maryam, insiden tersebut menjadi peringatan buat dirinya dan suami agar lebih peka terhadap aspek keselamatan anak mereka. Sementara itu, Maryam turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang tidak putus-putus menghulurkan doa dan sokongan kepada keluarganya sepanjang berdepan detik kecemasan itu. Itu ya. Jadi kejadian yang berlaku dekat anak Maryam ni sebenarnya bagi pengajaran jugalah pada kita semua, terutamanya ibu bapa yang masih ada anak-anak kecil, untuk lebih berhati-hati dan peka tentang keselamatan anak-anak walaupun berada di rumah. Tapi macam yang Maryam sendiri bagi tahu tadilah, kejadian-kejadian macam tu boleh berlaku sekelip mata tanpa dijangka. Cepat sangat kan? Kita pun tak boleh elak bila benda nak jadi, benda dah jadi. Apapun kita doakan, semoga Rian sihat-sihat saja, membesar dengan baik dan sentiasa dilindungi. Macam tu juga untuk anak-anak kita semua ya. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Hebri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 4 Jun 2026. Selepas ini macam biasa kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Tapi sebelum tu kita nak beriak seketika, kembali selepas ini dalam Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Buli macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Buli bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan buli.
2: Buli bukan budaya kita. Katakan tidak kepada buli. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian buli, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: hari memetik melur disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga.
1: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini.
2: Kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati betulkan niat.
1: Dua baris pembayang pantun, kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disimpul erat, menggambarkan seseorang yang ingin menangkap rusa perlu menyediakan tali yang kuat dan diikat dengan kemas agar usaha yang dilakukan berjaya. Pembayang ini menunjukkan bahawa setiap pekerjaan memerlukan persediaan yang rapi, ketelitian serta usaha yang bersungguh-sungguh sebelum mencapai sesuatu matlamat. Jika tali tidak disimpul dengan erat, rusa yang dijerat mungkin dapat melepaskan diri. Oleh itu, pembayang ini mengajar bahawa kejayaan tidak akan diperoleh tanpa perancangan dan persiapan yang sempurna terlebih dahulu. Dua baris maksud pantun, kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati betulkan niat pula, membawa maksud bahawa seseorang yang ingin melakukan kebaikan atau berjasa kepada orang lain, mestilah mempunyai hati yang ikhlas serta niat yang baik. Segala bantuan atau jasa yang diberikan tidak seharusnya dilakukan untuk menunjuk-nunjuk, mengharapkan pujian atau balasan. Sebaliknya, perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Pantun ini juga menasihati masyarakat agar sentiasa memperbetulkan niat sebelum melakukan sesuatu pekerjaan supaya amalan yang dilakukan lebih bermakna dan mendapat keberkatan.

perkongsian pantun dalam cakna bahasa daripada penerbit kita DJ Fias untuk edisi hari ini membawa kita ke pukul 11.51 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Okey, saya ada satu lagi pemakluman. Ini untuk pendengar-pendengar setia yang selalu mengikuti kita menerusi aplikasi RTM Click. Tak kiralah siaran Labuan FM ataupun mana-mana siaran radio RTM ataupun rancangan-rancangan menarik kat sana. Dimaklumkan untuk anda semua, esok 5 Jun 2026 hari Jumaat bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Click ni, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Kami mohon maaf atas kesulitan ni, tapi selepas pukul 5 pagi semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Anda boleh akses macam biasa. Jadi mula esok pukul 12.30 malam, jangan pelik kalau tiba-tiba tak boleh akses masuk RTM Click. Okey. Baik, macam biasa sebentar saja lagi tepat pukul 12.30 hari kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM dan saya akan kembali semula menemani anda di jam ketiga nanti. Jadi terus stay tune di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Kita berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam variasi.

0: Haa, Zahari, lift dah buka ni. Jom, kita dah lambat pergi mesyuarat ni. Syafiq, kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
1: Alah, kau ni Zahari, bukannya sesak pun.
0: Sesak ke tak? Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, janganlah berebut-rebut.
1: Yelah, Encik Zahari, oi. Haa, aku tunggulah ni. Haa,
0: macam ni baru betul.
2: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.
3: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
4: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Sekarang sudah pun pukul 12.08 minit tengah hari. Dan anda masih bertemankan saya, Reha, dalam segmen Variasi. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga. Jadi, terus setia di frekuensi kami. Saya akan terus menemani anda sehingga ke jam yang terakhir dalam ruangan hiburan tanpa henti sebentar nanti. Tapi, sebelum tu kita nak rehatkan hiburan seketika. Saya nak kongsikan dengan anda waktu-waktu penting. Waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4 Jun 2026. Jadi untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.19 minit tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar 3.45 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.31 minit petang, manakala waktu isyak adalah pada pukul 7.46 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua muslimin dan muslimat. Lepas ni kita nak dengarkan dulu perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Banyak Berselawat Akan Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan sama-sama lepas ni di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Siara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Banyak berselawat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling aula, yakni utama bersamaku di hari kiamat, adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah amalan yang mulia. Mukmin yang paling utama yang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat. Antara ucapan selawat yang paling sempurna ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sedangkan kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepadanya, Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan selawat atasmu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana cara berselawat atasmu? Perawi hadis berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam hingga kami berangan-angan bahawa dia tidak menanyakannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim. Mari kita memperbanyakkan selawat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.

0: فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahir bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam diam ada penyakit yang sering bersarang di dalam hati manusia, iaitulah penyakit dengki. Penyakit dengki adalah merupakan penyakit hati yang merosakkan amal. Melihat orang lain mendapat nikmat, hati terasa sempit. Melihat orang lain berjaya, hati merasa tidak tenang. Sedangkan setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia surah An-Nisa ayat ke-54. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Maksudnya, adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang Allah berikan kepada mereka? Sedang pendengar sekalian, dengki bukan saja merosakkan hati tetapi juga menghapuskan pahala. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, jauhilah sifat dengki kerana dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Sedang pendengar sekalian, hadis tadi menggambarkan betapa bahaya sifat dengki kerana ia membakar amal tanpa disedari. Bagi Imam Ibn Rajab rahimahullah, ia berkata bahawa orang yang dengki sebenarnya sedang menentang pembahagian Allah. Ini kerana ia tidak redha dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada orang lain. Berapa banyak kita mesti tidak tenang melihat orang lain berjaya. Berapa banyak kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Berapa banyak kita lupa bahawa setiap ujian dengan cara yang berbeza itu adalah kehendak Allah. Hakikatnya dengki ini tidak mengubah apa-apa. Ia tidak mengurangkan nikmat orang lain tetapi hanya menyakitkan hati sendiri. Maka gantikanlah dengki dengan doa. Lihatlah kebaikan orang lain sebagai inspirasi, bukan satu ancaman. Belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang ada, kerana hati yang bersih dari dengki adalah hati yang tenang. Justru, bersihkanlah hati daripada dengki, kerana ketenangan tidak akan hadir selagi hati masih membandingkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kenapa ke. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.

0: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 12.38 minit tengah hari. Kembali bertemankan saya, Reha. Dan masih lagi berada dalam segmen Variasi. Okey, macam yang saya pernah wawarkan sebelum ini berkaitan pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 Kolej Matrikulasi Labuan yang akan berlangsung pada minggu hadapan 8 dan 9 Jun, hari Selasa dan juga hari Rabu. Jadi sila ambil maklum, sepanjang tempoh tersebut peningkatan jumlah kenderaan dijangka akan berlaku di sekitar Labuan dan juga di laluan Kolej Matrikulasi Labuan. Berikutan kehadiran pelajar baharu bersama ibu bapa yang juga hadir dari Sabah dan juga Sarawak. Justeru orang awam dinasihatkan untuk merancang perjalanan dengan lebih awal. Kalau anda yang bekerja ada lalu di laluan Kolej Matrikulasi Labuan terutamanya, turun awal-awal sebelum jam kat situ. Mengikut pengalaman saya sendiri yang tinggal dekat kawasan-kawasan situ, kalau ada pendaftaran Kolej Matrikulasi memang akan berlaku sedikit kesesakan lalu lintas. Sebab yalah, ada yang datang juga dari Sabah, ada yang datang dari Sarawak kan. Kalau anda perlu guna laluan alternatif, guna laluan alternatif, ikut jalan lain dan pastikan anda memandu dengan cermat, patuhi semua arahan lalu lintas. Okey, jadi sila bagi kerjasama bagi memastikan kelancaran urusan pendaftaran dan juga keselamatan pengguna jalan raya. Baik, jom kita nak dengar lagu lagi. Kita nak layan kali ini lagu daripada Mimi Fly dengan judulnya Temberang. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Tak payah nak tahu.

0: Y-E-N-G.
1: Syafiq, yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
2: Alah, kita parking sekejap je pun kan. Bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
1: Suka hati kau je kan? Bukankah menyusahkan orang lain nanti? Tempat letak motosikal dah disediakan pun. Parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
2: Ish, kau ni Zahari. Yelah. Aku alihkanlah motosikal aku ni ha.
1: Macam itulah. Jadilah penunggang motosikal yang bijak.
2: Yelah.
3: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan.
4: Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
5: Terus kekalkan momentum happy-happy anda hari ini. Dengan maklumat dan hiburan terbaik dari Labuan FM, suara pesisir anda bersama DJ Hebri. Kena minum gitu.

variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga. Pukul 12.50 minit tengah hari dah sekarang ni. Mungkin waktu-waktu macam ni, dah masuk tengah hari macam ni, ada yang tengah makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang masih lagi mendengar siaran kita ketika ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Saya nak tengok sikit siapa insan-insan yang hadir support kita di Facebook ni. Okey, kita ada Rasina Mazani. Selamat bertugas DJ Reha. Terima kasih Rasina. Ini antara pendengar setia kita ya. Kat mana-mana kalau jumpa pun mesti tegur kita. Terima kasih banyak-banyak Rasina Mazani. Kemudian kita ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Reha. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih Mayani Emma. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ada Nur Azira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti DJ Reha. Terima kasih Nur Azira. Dari mana tu? Lagi kita ada Nuriwi. Nuriwi katanya kalau nak nampak manis, silalah berbaju batik pada hari Khamis. Ya, saya tengah pakai baju batik hari ni Nuriwi. Tak manis lagi, tak tahulah eh. Gurau Nuriwi. Nuriwi kan namanya ya. Dan kita ada Syafiqah Syairun. Sahabat jauh saya dari Selangor. Tengah dengar DJ Reha katanya menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak Syafiqah Syairun ya. Semoga sihat-sihat selalu. Walaupun bila tah nak dapat jumpa, tak tahu bila boleh jumpa sebab terpisah oleh Laut Cina Selatan. Tapi insyaAllah sentiasa dekat di hati. Cia-cia-cia. Lagi kita ada Jini Matasan, ada juga Raja Muhammad Fazli, ada Eagle JY dan ramai lagi lah ya. Terima kasih banyak-banyak dah tinggalkan komen, komen yang baik, dah like, dah share. Terima kasih banyak-banyak dah support kami di Labuan FM. Untuk sahabat jauh saya yang berada di Selangor, saya nak belanja lagu untuk anda. Lagu daripada Najwa Latif, Sahabat. Jadi untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti. Yang mana untuk hari ni kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis berkumpulan. Tapi sebelum tu macam biasa, tepat pukul 1 nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia di frekuensi kita, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia daripada Najwa Latif, Sahabat.

0: Tengah dengar radio kan? Pastikan anda kekal bersama Labuan FM. Ada info dan hiburan dalam segmen variasi setiap hari tau.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut Kementerian Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 minit pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin, artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Music untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan tanpa henti, #DH. Lebih banyak hiburan untuk Anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis lelaki.
1: Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau menjua, sungguh mudahnya kau berubah.
0: Hari Selasa, lagu-lagu artis wanita.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: semuanya.
1: Artis wanita.
0: Hati semua nak luah. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam.
1: Artis duet. Berkumpulan.
2: Kau hidup melambung, gaji tak untung, kerja aku banyak bertimbang.
1: Lagu-lagu kerohanian.

terbaik untuk anda. Sabtu dan Ahad, musik untukmu. Dengarkan variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung untuk segmen variasi untuk ruangan hiburan tanpa henti hari ini. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah bersama-sama saya hari ini selama 4 jam anda bersama-sama saya menerusi segmen variasi. Terima kasih terus mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Okey, terus setia di frekuensi kami sebab lepas ni macam biasa pukul 2 petang sampai pukul 4 petang anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya dalam segmen Bahasa Tempatan EDD Siuk Banar. Sampai di sini saja tugasan saya menemani anda. InsyaAllah ada masa dan ruang bertemu kita kembali pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita mendengarkan siaran Laban FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz berdengan kanawang salat serani. Macam biasa dalam segmen EDD Siok Manar betul tak berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. Okey, macam biasa pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari. Banyak cerita, banyak perkongsian, banyak lagu-lagu untuk bis kita semua. Okey, dan dipastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan kiri aku. Macam biasa pukul 2.20 minit malam hari sekarang ada perkongsian Abar Serani. Kalau kan tahu apa ceritanya, nantikan lebih kurang pukul 2.20 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Nawang Salat, terus kekal menangani bis kita dalam segmen EDD Siok Banar betul tak bergerak tadi dalam bahasa tempatan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kiri aku. Berbalik selepas ini, EDD Siok Banar.

0: Optiris 4.0 lelaki ditahan 750 liter petrol dirampas. Seorang individu tempatan ditahan bersama-sama 750 liter petrol di sebuah JT Indah Berdaftar di Kampung Sungai Kaling menerusi serbuan Optiris 4.0 di malam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawalan Hidup KPDN Labuan Junaidah Arbain berpadah serbuan pada pukul 2 malam hari itu hasil risikan berhubung kegiatan penyimpanan barang kawalan berjadual tanpa kebenaran. Pemeriksaan menemukan 20 gilin dan 2 tong berisi cecair disyaki petrol dengan anggaran kuantiti keseluruhan 750 liter yang dipercayai ditaruh tanpa permit atau kebenaran bertulis daripada KPDN. Semua barang kes disita untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM2,940. Individu berusia 39 tahun yang berada di lokasi turut ditahan untuk membantu siasatan. Dan KPDN Labuan akan terus memperhebat penguatkuasaan menerusi Optiris 4.0 untuk membanteras penyelewengan barang kawalan dan ketirisan subsidi. Sekian Abar Saryani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak kundangan ini.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Bang, dengarkan. Ini di Siuk Banar di Labuan FM. Jangan lalai ya.

Okey, berbalik lagi sama Wang Salah terus menangani bis kita dalam segmen EDD Siobanar. Betul tak bergerak pagi tadi dalam bahasa tempatan. Sekarang ni sudah pun pukul 2.33 minit malam hari. Okey, kakak lagi bersama-sama dengan kedai aku macam biasa sekarang. Ada perkongsian kan aku bawakan untuk bis kita semua. Lebih kurang pukul 2.45 minit malam hari. Sekarang ni ada perkongsian rampaian kita ni. Mesti bis kita akan tahu kan apa perkongsian rampaian kita ni untuk serian ni. Okey, serian ni 4 Jun. Sekarang aku akan kongsikan ada satu resepi. Jadi ni masa untuk bis kita mengambil kertas sama pen untuk bis kita menulis sekarang apa resepi yang akan dikongsikan oleh si Wang Salat sekarang. Lebih kurang pukul 2.45 minit malam hari. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kedai aku. Jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita dalam segmen EDD Siok Manara. Jadi jangan ke mana-mana. Berbalik selepas ini.

0: Sabah, Liau, dengarkan ta idi di Siuk Banar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 nganya, dari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari, di mana hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda, idi di Siuk Banar.
1: Dengarkan idi di Siuk Banar di Labuan FM.

0: perkongsian, khasiat, resepi, dan petua. Semuanya dalam rangkaian Kitani.
1: Okey, berbalik lagi sama Awang Salat. Macam biasa pukul 2.45 minit malam hari ada perkongsian dan rampaian kita ni. Sehari ini aku akan berkongsi resepi. Resepi apa? Resepi goreng Jawa. Sambal goreng Jawa. Okey. Jadi ini adalah sambal goreng Jawa yang mana ini merupakan hidangan klasik yang menggabungkan paru goreng bersama-sama dengan tempe, tahu dan juga suun. Jadi lauk ini sangat popular disebabkan ia mempunyai kepelbagaian tekstur dan rasa yang seimbang. Jadi bahan-bahan utamanya adalah paru lembu. Okey, ini digoreng bersama. Paru lembu ni 200 gram, mula-mula dirabus, dihiris damit dan juga digoreng-garing. Lepas satu tempe 2 paket, ini dipotong dadu memanjang ataupun boleh digoreng dipotong dadu ataupun memanjang dan perlulah digoreng. Lepas satu tahu 2 blok dipotong dadu dan digoreng. Ubi kantang 2 biji dipotong sama ada dipotong iris-iris dadu kemudian digoreng. Okey. Jadi ini bahan-bahan utama. Itu bahan-bahan utama paru lembu, tempe, tahu dan kentang. Ini digoreng berasingan. Okey, lepas satu bahan sampingan dan perasa, suun dan pucuk tahu ataupun pucuk, satu paket damit direndam lembut dan dipotong. Kemudian lada merah dan lada hijau 2 batang setiap satu dihiris serong. Okey. Lepas satu bawang basar 1 biji, ini dihiris bulat. Kicap manis 4 hingga 5 sudu basar. Lepas satu air asam jawa 2 sudu basar dan garam sama gula secukup rasa. Atau bahan sampingan dan juga perasa. Untuk bahan tumis, ini semua dihiris nipis. Bawang merah 5 biji, bawang putih 3 ulas. Lepas tu halia, ini 1 inci dan sama ada 1 inci ataupun 1/2 inci. Ini dikatuk ya, biar ia nyorang jadi ancur sedikit. Kemudian sarai. Sarai ini 1 batang lah. Okey, untuk menyediakan resepi ini, pertama sekali tumis bahan asas yang nangku tadi, bawang merah, bawang putih, tu tumis tu. Panaskan sedikit minyak lah di dalam kuali. Kemudian tumis bahan-bahan tumis, bawang merah, halia, lengkuas, serai, sampai tahia naik bau. Okey. Lepas satu kemudian masukkan kuah kicap. Ni kicap manis dan air asam jawa. Okey. Lepas satu gaul rata, masukkan suun dan pucuk tahu yang sudah direndam, biarkan suna tu menyerap kuah kicap atau sekejap. Lepas satu tambahkan sedikit air lah kalau sekiranya ia terlalu kering. Perasakan dengan secubit sirah dan juga gula mengikut selera biskita semua. Okey, dan kemudian satukan semua bahan, masukkan semua bahan yang sudah digoreng awal tadi, macam paru, tempe, tahu, kentang. Kemudian masukkanlah irisan lada merah dan lada hijau sama bawang basar. Okey, ini mesti digaul laju-laju ni di atas api basar supaya bahan-bahan itu nyorang bersalut rata dan indah melakat di arah kuali itu. Dan biarkan bawang itu sedikit layulah. Okey, angkat dan kemudian sedia untuk dihidang. Mudah saja resepi serian ya. Mudah saja. Menggali bis kita pun tahu macam mana akan menyediakan. Ini untuk menggali yang dah ada idea apakan dimasak malam ini. Bolehlah mengambil resepi sambal goreng Jawa ini untuk menu malam ini. Okey. Ada sedikit perkongsian resepi serian dalam rompayan Kitani. Okey, kita ni kan berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Dan macam biasa pukul 3 malam hari sekarang, jangan lupa dengarkan ulangan Sketsa Rumah Kadai episod 21 bertajuk Kotak Aduan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kediaku dalam segmen EDD Siok Mana.

0: Panuh sudah kotak aduan ani. Eh, pandai-pandai jumpa si Danny. Eh, pasanku ah. Palung bata joku nyubuk kalau mai. Panuh tak ya? Eh, sangal membaca ni ah.
1: Dah usah tak mongot baca tisa Jaburhan. Mun aduannya yang membina dapat kita usahakan. Menambah baik perkhidmatan.
0: Membina tiap kang, anu, Musakim. Cuba aku dengarkan dulu apa bisa dia komplain ni. Aing minuman luan sajuk eh. Aing mineral asa telaga truli indah laju kah? Eh apa ni? Mujik kadai lama. Macam-macam jua. Dengan jelama ni mana?
1: Atau mana? Sandi jua jelama tu. Indah sajuk salah. Luan sajuk salah. Mujik kuat salah. Mujik pelahan tu salah. Atuh. Eh, siapakah yang hantar pengeluaran tu? Eh.
0: Nah, aku rasa ni siapa lagi ni? Indah lain, indah bukan.
1: Siapa?
0: Bukan orang jauh ni. Johan segala Johan berasal dari kota ni.
1: Siapa?
0: Kak Sili nama di baik.
1: Ada.
0: Yang sikapnya yang hanya lu satu bah.
1: Kak Sili. Mun pasal troli atau ah? Alam batah ni semua troli sudah diusai.
0: Mana?
1: Batis-batis yang pilai sudah diganti. Mun kan laju so yang bawa labun jini atau kompom tu mamius.
0: Atau tabalak kulit mata.
1: Hendak lagi.
0: Mun luan mamius.
1: Nah.
0: Tababot bulu matanya dia kan. Ya entah joy.
1: Oi.
0: Semua aduan ni dalam kotak ni bah. 90% ah Kak Sili yang punya aduan.
1: Astaga.
0: Iski itu bana.
2: Apa kamu sebut-sebut atuh?
1: Panjang umurnya.
2: Namaku Sili, Kak Sili. Hei, jangan macam-macam ah. Waduh, kang kamu asida yang bos kamu ato. Kamu berdua Pak Burhan, Mustaqim, ha? Ih, biar kamu kena mah, bah.
1: Di. Kita rupanya kasih li. Bila sampai bisa kita serian ya. Micing sama Bincu tang menalak.
2: Jangan takkan menungkan luka cerita kamu berdua, doi. Idai jauh batu, sanak sudah ku terdengar. Kamu sabut-sabut namaku. Kak Sili. Tertawa lagi tak? Pandai jo kamu berdua ni ngalimut pula.
0: Bukan ngalimut ni, Kak Sili. Baca ita yang benarnya. Aduan kita paling banyak dalam kotak aduan ni, bah. Maka sebenarnya jo kita ni.
2: Jadi, apa tak gunanya kotak aduan atau disaniakan? Aku tanya kamu, apa bedanya? Nah, tentu dia untuk membuat aduan yang pelanggan indah puas hati. Mahati kau tak?
1: Mahati tu mana? Nganya memberi hairan. Nama kita tak paling top tu. Paling banyak tu tukang komplain. Ini kita sangal kah itu?
2: Tidak aku pandai sangal. Bagus. Apakah disangalkan? Tidak ada Anibah. Yang misaga Anibah. Contoh cak lihat. Ikal Anibah. Ikal hantap. Apa gayanya kan mapak? Menyangka bah batang lihi ni. Duh, jauh-jauh palis.
0: Aduh, Kak Sili.
2: Tanya tahi.
0: Bawa ia ke salon. Luskan meh kita tu, Kak Sili.
1: Bah.
0: Munda manya sudah meh sega, bah. Andang teh, indah lus jamu, Kak Sili. Baulah bana kita ni, ah.
1: Awi. Kak Sili. Adangainya, kotak aduan ini disediakan andang untuk menerima apa jua aduan. Pihak kami cuba sedaya upaya dan memperbaiki setiap kelemahan kami.
2: Atuh, aku indah ku mau tahu tu, indah ku mau tahu. Yang penting, apa gayanya ni nana lihat ni segala ni bani bahan tak ikalnya dia. Apa gaya kamu luaskan ni? Ini cik ku makan ni jamu. Jangan tadi jual.
0: Ini macam bana itu bana.
1: Awe.
0: Nasib kau pelanggan rumah kada ya. Amun indah iman nanti ya. Anu bunti ku ta ya.
2: Pelanggan adalah king. Ani bah. Duh, aing pun dah sajuk. Gulayan atau bah. Duh, lingku habis hantap. Lungku jadangan nani. Indah pres. Data baik.
1: Allah, ampun. Takubana. Bagai-bagai saja kita ni, Kak Sili.
2: Bukannya bagai-bagai yang benar, Bani Ba. Miani Ba, aku jamu gigitan ku jamu Ani Ba, Miani Ba. Apa gaya ni kan, meluruskan kan.
1: Lain tak berhani.
0: Ba, Musakim. Kau melainkan Kak Sili.
1: Aku tak lagi disuruhnya.
0: Aku kan membaca aduan yang lain lagi.
1: Ada.
0: Pandai-pandai tokoh tu, Musakim meluruskan anu menghindal Kak Sili. Sibuk.
1: Apa juga gayanya? Mun rambut keriting berlaku diluruskan. Ani miani. Bati akal ku kada baik ku menyambung kerja ku ni.
2: Mana ti atam, mana ti bisi ane.
1: Beramun ambil barang tu sana.
2: Bisi tinggalkan aku.
1: Biar
2: ujung ambil. Jaga kamu berdua. Kamu indah mau meduli aku. Tunggu, kamu tunggu. Panuh lagi ni kang kutak aduan ulih ku ni. Lihat tak, lihat. Bani kamu nak melayan aku, pelanggan King. Ih, tunggu kamu berdua, tak King.
1: Tunggu, angkat, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu,
2: tunggu, tunggu, tunggu.
3: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau bukunya yang ida-pida-pida. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan je indah tentu-tentu karangan ni tuan ni.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kawah, aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ni? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ani.
0: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni na.
1: Ya tak kau na, anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Benar juga muat aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Deh, bayi bunganya bah.
2: Okey, 3.8 minit malam hari. Jam kedua ku menangani ribis kita dalam segmen EDD Siok Manar Bertutak Buku Rampak Tani dalam bahasa tempatan. Okey, dan sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu selepas doa asar untuk edisi serai ni 4 Jun 2026. Adalah pada pukul 3.45 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku. Tak kira di mana jubis kita berada. Selepas ini ada perkongsian kan kukongsikan untuk bis kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen EDD Siok Benar. Selepas ini aku akan berbalik bersama-sama dengan kita. Berbalik selepas ini.

0: pa sarjo big mwa tu dangalon. Kan belayar kah?
1: Ya, kamet kan belayar ku dulu. Indah jo batah deh. Ada jo dalam 4-5 hari.
0: 4-5 harinya monda batah.
1: Au ba.
0: Sadang jua tu dangalon.
1: Eh, mengapa ya kian?
0: Indah jua pulang apa-apa deh.
1: Ah,
0: nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nindah dalam rumah itu. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
1: Ya, ke amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, mencemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
1: Ah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
0: Au deh dengan lon.
1: Atas peringatan itu.
0: Sama-sama kasih.
2: Dengarkan ini deh dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 malam hari sampai 4 malam haringannya. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini deh siuk benar di Labuan FM.

0: Idi. Ambil malam mai lewa. Hari 1 sampai 5 di Labuan FM. Idi di siuk bana.
1: Kumeng! Oh, Kumeng! Balakas teh. Hei, lalai eh. Lipdot banar. Mulullah bayatan mo ni Kumeng, Kumeng. Bata biat banar kau li eh.
2: Eh, sabar basa don. Ngamat pintu kadai ku dahulu bah. Luan jo kan lagan mo ato sa don.
1: Nganya ijab ko indah hampir nasi katuk bau na yato ba. Mati ka. Malah sudah aku sambangi. Kakal jo indah hampir nasi katuk bau na yato.
2: Adi, sadun, sadun. Bagai-bagai saja kawani.
1: Nganya kala-kala Kumeng ah. Ditatang dilihat nyamannya mo. Sekali dimakan Allah. Bida itu asalnya. Nah kan kasih sang kala-kala luar masin teh, putung batis teh. Apa kaya kan dimakan tuh kian?
2: Lelaki.
1: Tong biulah mun hayam pun batulak liyo atuh bah.
2: Nah, iya tah kita ni sebagai pengguna atau pembeli mau pinta, mau pandai nulus mana yang baik, mana yang nyaman asalnya. Jangan tak mudah terpedaya iklan-iklan gambarnya tuh. Jangan main di balingannya, tangkap muat.
1: Ini 1 7 2 7 47 107. Bana ujamu tu Kuming. Kita ni wajib tahu hak sebagai pengguna.
2: Dah lagi.
1: Apa yang kita buat mun asalnya ada pihak tertentu yang menipu. Contohnya kala-kala ditulis tanda harganya di dalam lain. Sudahkan membali lain tiada harganya. Mau juga kita ambil tahu. Jangan main bali saja si pun juga bosin kan.
2: Lapo pada pihak KPDN. Jangan dibiarkan. Kang ani mudah. Boleh online membuat aduan. Mun atu pun kan malas, kita jangan rugi. Hak pengguna. Sendi bukannya boleh mau pula kayo jamo ngalih bekerja dan mau ditipu-tipu.
3: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat lagi.
2: Nyaman tu benar.

0: Atok, payah belagau ba.
1: Atu taba, sari atu alum ramai yang tahukan kedai makan muani. Karangan itu siapa yang dah tahukan sekuming? Pengusaha kedai makan yang berjaya.
0: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Kabang kampis terus hidung kok.
1: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kedai muani bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
0: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jopar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuani barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
1: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kawani jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kuming.
0: Kenapa tu Jopar? Atu kan tanggung jawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan selisa.

0: Jenna Lion.
1: Okey, terima kasih untuk Fiz kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen EDD Siok Benar Betul Tak Pukul Rapat tadi dalam bahasa tempatan. Okey, kita ni akan berhenti rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.45 minit malam hari. Sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi serani 4 Jun 2026 bertajuk Banyak Berselawat Akan Bersama-sama Rasulullah SAW. Dan insyaAllah selepas saja siaran azan karang, sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi bertajuk penyakit hati sifat dengki. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen ini di sebenarnya. Aku akan berbalik lagi selepas satu, tapi nada sudahlah perkongsian disebabkan aku akan mengakhiri tugasanku dalam segmen ini sampai pukul 4 malam hari.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Banyak berselawat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling aula, yakni utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang mulia. Mukmin yang paling utama yang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat. Antara ucapan selawat yang paling sempurna ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sedangkan kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepadanya, Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan selawat atasmu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana cara berselawat atasmu? Perawi hadis berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam hingga kami berangan-angan bahawa dia tidak menanyakannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim. Mari kita memperbanyakkan selawat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: له والشرافة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahir bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam diam ada penyakit yang sering bersarang di dalam hati manusia, iaitulah penyakit dengki. Penyakit dengki adalah merupakan penyakit hati yang merosakkan amal. Melihat orang lain mendapat nikmat, hati terasa sempit. Melihat orang lain berjaya, hati merasa tidak tenang. Sedangkan setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah. Allah SWT berfirman, manusia surah An-Nisa ayat yang ke-54, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Maksudnya, adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang Allah berikan kepada mereka? Sedang pendengar sekalian, dengki bukan saja merosakkan hati tetapi juga menghapuskan pahala. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, jauhilah sifat dengki kerana dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Sidang pendengar sekalian, hadis tadi menggambarkan betapa bahaya sifat dengki kerana ia membakar amal tanpa disedari. Bagi Imam Ibn Rajab rahimahullah, ia berkata bahawa orang yang dengki sebenarnya sedang menentang pembahagian Allah. Ini kerana ia tidak redha dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada orang lain. Berapa banyak kita mesti tidak tenang melihat orang lain berjaya. Berapa banyak kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Berapa banyak kita lupa bahawa setiap ujian dengan cara yang berbeza itu adalah kehendak Allah. Hakikatnya dengki ini tidak mengubah apa-apa. Ia tidak mengurangkan nikmat orang lain tetapi hanya menyakitkan hati sendiri. Maka gantikanlah dengki dengan doa. Lihatlah kebaikan orang lain sebagai inspirasi, bukan satu ancaman. Belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang ada. Kerana hati yang bersih dari dengki adalah hati yang tenang. Justru, bersihkanlah hati daripada dengki, kerana ketenangan tidak akan hadir selagi hati masih membandingkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, 3.55 minit malam hari sudah. Terima kasih untuk wish kita semua yang sudah pun mendengarkan siaran Laban FM. Ada yang sudah mendengarkan dari pagi yang tadi sampai takarangan ini menerusi segmen EDD Siok Benar. Daripada siang salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni. Pastinya menerusi siaran dan juga segmen-segmen yang ada di Laban FM, suara pesisir anda. Apapun, selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar wish kita dalam segmen Destinasi sampai tak pukul 7 malam. Sekarang, okay. Jadi insyaAllah berjumpa lagi ke Tani. Jangan jarak, okay. Yang saya salah, jangan jarak. Terus kakal bersama-sama dengan Laban FM. Dapat digolkan jawab menerusi aplikasi RTM Klik, muat turunannya secara percuma di telefon pintar bis kita, okay. Jadi terus kakal bersama-sama dengan Laban FM. Jumpa lagi macam biasa sebelum ku mengakhiri tugasanku. Di mana ada rindu, di sana tah kita ni bertamu. Jumpa lagi, assalamualaikum. Bye-bye.

0: Berita palsu ini adalah ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum, dan juga agama. Nda cuma semua berita yang dibacakan atau lurus ceritanya. Lagi-lagi berita yang kena tular dalam media sosial. Sanangannya. Nda usah tabak kongsi sebarang berita yang dah tantu pangkal ceritanya. Simak dahulu lurus ke indah berita atu di portal sebenarnya.my sebelum kita nibakungsi. Bertanggung jawab dah sama kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jantah menjadikan media sosial ani tempat paibunan dangan menyebarkan berita palsu. Pasanan ani dibawahkan oleh Labuan FM.
1: Hiburan berinformasi Labuan FM.

0: Dah buat. Dah buat.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai Fun Run 6km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut.
2: Layan lagu-lagu Evergreen.

0: destinasi 4 hingga 7 malam. Teruskan mendengar Labuan FM.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Mau turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Estina Situmana, pemanduan anda. Terima kasih. Selamat petang dan terus kekal bersama dengan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, hari ini 4 Jun 2026 saya di Jamaica akan menemani 3 jam anda. Pastinya destinasi di jam yang pertama kita ada Cafe Klasik, lagu-lagu retro sekitar 80-an hingga awal 2000 akan menjadi teman 1 jam anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan kami di mana jua anda berada. Okey, terima kasih juga buat rakan-rakan kita yang terus support menerusi platform media sosial Rasmi 8 FM. Kita ada halaman Facebook, YouTube, halaman TikTok, Instagram dan juga buat anda yang dengarkan kami secara eksklusif menerusi aplikasi RTM Click. Okey, selepas ini ada lagu daripada Datu Jamal Abdillah dan juga Mr. Big. Kita dengarkan dahulu lagu yang popular sekitar hujung 80-an daripada kumpulan Kembara. Okey, lagu yang bertajuk Hati Emas. Okey, ini kumpulan yang dianggotai oleh Datu M. Nasir. Jadi sama-sama kita dengar, saya percaya anda tahu liriknya. Terus layan kami, destinasi teman pemanduan anda.

0: Abah, bola di terplantik ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan. Lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Cafe Klasik.
3: Layan lagu-lagu evergreen.

Program Zora Pesisir Anda, lagu daripada Mr. Big Wild World membawa kita kepada pukul 4.31 minit petang. Okey, selamat petang buat anda yang baru saja bersama-sama dengan kami. Destinasi teman pemanduan anda, saya DJ Mac di sini akan terus menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Okey, demam bola sepak Piala Dunia semakin terasa. Okey, tinggal beberapa hari saja lagi sepak bola kejohanan terbesar dunia itu akan berlangsung. Dan ketika ini, saat ini pastinya pelbagai sudah cerita-cerita warna-warni dan sudah semestinya persiapan setiap pasukan sedang giat dijalankan. Dan ada satu cerita menarik, ini berlaku di Brazil, okay? Seekor jerung betina bernama Ritinha menjadi tumpuan di Rio de Janeiro apabila meramalkan kemenangan pasukan Brazil ke atas Maghribi dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Okay, dalam acara yang berlangsung di Aquarium Aquarius pada Rabu, Ritinha memilih bekas makanan yang dilabelkan dengan nama Brazil berbanding Maghribi di hadapan pengunjung yang hadir menyaksikan demonstrasi tersebut. Aktiviti perkenaan meneruskan tradisi haiwan peramal yang sering dikaitkan dengan kejohanan sukan utama di seluruh dunia. Okey, pasukan Brazil akan memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 dan pertama di laman sendiri sejak kejohanan itu diperkenalkan. Sementara itu, sebuah patung lilin legenda bola sepak Brazil Pele turut dilancarkan di Museum Patung Lilin Dreamland Rio de Janeiro. Okey, itu dia cerita mengenai seekor jerung yang telah pun meramal kemenangan Brazil ke atas pasukan Maghribi. Itulah cerita-cerita warna-warni sebelum sepak mula pertandingan ataupun temasya FIFA World Cup 2026. Jadi anda boleh bersama-sama dengan RTM untuk menyaksikan kejohanan terbesar dunia itu. Pastinya kami bawakan kepada anda secara eksklusif, juga boleh ikuti menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Okey, kita akan teruskan lagi Cafe Klasik di jam yang pertama ini. Menerusi segmen Destinasi, kita dengarkan lagu seterusnya untuk anda daripada kumpulan Iklim. Lagu yang dihasilkan sekitar tahun 1991, Gerhana Cinta Luka, bersama-sama dengan anda, pastinya Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tak macam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat malam, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.52 minit petang dan kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga anda terhibur untuk playlist Cafe Klasik minggu ini. Jangan tukar frekuensi anda, okay? Selepas ini seperti biasa pukul 5 petang nanti kita akan menuju ke Nasional FM untuk mengikuti utama 5 petang. Dan selepas itu saya akan terus menemani anda juga seperti biasa 5.30 petang nanti kita ada Warta Labuan bersama dengan rakan penyampai menerusi bilik berita ehwal semasa Labuan FM. Jadi terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali lagi selepas ini Destinasi, teman pemanduan anda.
3: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: La Bamba, Chicago, Milano.
5: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
5: Jangan
4: kacang.
5: Ketinggalan hanya di TV OK.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
7: Labuan FM, suara pesisir anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat yang menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Rex KL. Rex KL merupakan sebuah hub kreatif dan budaya yang terletak di Jalan Sultan Kuala Lumpur. Bangunan ini dahulunya ialah pawagam lama dikenali sebagai Rex Cinema yang beroperasi sejak tahun 1947 sebelum ditutup dan kemudiannya dipulihkan menjadi ruang seni moden. Transformasi ini menjadikan Rex KL simbol pemuliharaan bangunan warisan dalam suasana bandar yang pesat membangun. Kini, Rex KL menempatkan pelbagai tarikan seperti kedai buku ikonik Book Access yang tersusun dalam ruang adik Trium lama, kafe berkonsep santai serta ruang acara untuk pameran seni, persembahan muzik dan program komuniti. Reka bentuk dalaman yang mengekalkan elemen industri lama menjadikan tempat ini sangat estetik dan fotogenik. Secara keseluruhannya, Rex KL bukan sekadar tempat bersantai tetapi pusat pertemuan komuniti kreatif yang menggabungkan sejarah, seni dan budaya dalam satu ruang yang unik di tengah kota Kuala Lumpur. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh! Yeah.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan Labi One FM setiap hari. Barulah shop.

5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Lelaki ditahan 750 liter diesel tanpa permit dirampas. Jualan Rahmah Madani alternatif kurangkan beban kos sara hidup. Berita sepenuhnya. Seorang individu tempatan ditahan bersama 750 liter petrol di sebuah jeti tidak berdaftar di Kampung Sungai Keling menerusi serbuan Optiris 4.0 semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Labuan Junaid Harbain berkata, serbuan pada pukul 2 petang itu hasil risikan berhubung kegiatan penyimpanan barang kawalan berjadual tanpa kebenaran. Pemeriksaan menemukan 20 galen dan 2 tong berisi cecair disyaki petrol dengan anggaran kuantiti keseluruhan 750 liter yang dipercayai disimpan tanpa permit atau kebenaran bertulis daripada KPDN. Kesemua barang kes disita untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM2,940. Menurut kenyataan itu, individu berusia 39 tahun yang berada di lokasi turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengguna jalan raya digalakkan mengamalkan pemanduan cekap tenaga Eco Driving sebagai langkah mengurangkan penggunaan bahan api dan tenaga. Kementerian Pengangkutan MOT menerusi hantaran di Facebook memaklumkan

0: Amalan itu penting bagi meningkatkan kecekapan perjalanan dan menyokong sistem pengangkutan yang lebih mampan serta mesra alam. Ia penting dalam menghadapi cabaran global yang semakin kompleks, termasuk ketidaktentuan geopolitik yang boleh memberi kesan kepada kos operasi dan pengangkutan. Menurut MOT, semua pengguna jalan raya diminta mengamalkan budaya pemanduan cekap tenaga, usaha bersama ke arah mobiliti lebih selamat, lestari dan berdaya tahan. Sementara itu, harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 sen seliter turun 20 sen dan RON 97 tanpa subsidi RM4.35 sen seliter turun 30 sen, manakala diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 sen seliter. Di Sabah, Sarawak dan Labuan, diesel bersubsidi kekal RM2.15 sen seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 sen seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS RM2.15 sen seliter.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Faktor geografi dan logistik menyebabkan penduduk Labuan berdepan kos barangan keperluan yang lebih tinggi berbanding lokasi lain. Pelaksanaan inisiatif Payung Rahmah menerusi program Jualan Rahmah Madani PJRM, alternatif terbaik pilihan penduduk meringankan beban kos sara hidup. Ikuti laporan Rohaniah Ramli.
2: Memang tertunggu-tunggu, terutamanya barangan basah lah. Sesuai lah untuk macam saya kan, keluarga yang besar, dalam 10 orang, anak 7. Saya rasa memang baguslah. Memang sepatutnya dibuat dalam setiap minggu.
3: Baguslah, ada mengurangkan beban lah pada pengguna. Kalau kehabisan, beli. Kalau ada, rahmat lah.
4: Di Labuan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menganjurkan 12 PJRM setiap bulan bagi memastikan pengguna dapat menikmati barangan keperluan pada harga berpatutan. Sejak diperkenalkan pada 2023, 384 PJRM berjaya dilaksana melibatkan jualan di dalam dan luar premis pasaraya termasuk di kampus institusi pengajian tinggi.
5: Alhamdulillah, pada setiap bulan kita adakan lebih kurang sebanyak 11 kali bermula Januari sehingga ke bulan Mei ini dengan total pelaksanaan sebanyak 55 kali lah. Jadi pada setiap minggu pelaksanaan PJRM di Labuan itu memang dilaksanakan tanpa gagal.
4: Skim potongan harga PJRM membolehkan barangan terpilih dijual pada harga lebih rendah berbanding pasaran. Manfaatnya bukan sahaja dinikmati pengguna dan isi rumah khususnya golongan B40, malah memberi peluang kepada peniaga meningkatkan jualan.
5: Elemen subsidi itu diberikan bertujuan untuk menurunkan harga. Contohnya harga produk ini, harga pasaran dia adalah sebanyak RM23. Tetapi pada semasa jualan rahmah berlangsung, kita turunkan sehingga RM20. Jadi RM3 itu adalah subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan.
4: Bagi memastikan pelaksanaannya lancar, 15 rakan strategik meliputi pasaraya dan premis peruncitan dilantik bagi menyokong penganjuran PJRM. Melalui kerjasama itu, pengguna dapat menikmati potongan harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran bagi pelbagai barangan keperluan.
6: Bagi saya, menyenangkanlah sebab jualan berlahmah kan murah kan. Jadi mudah saya untuk listkan siap barang, cari barang yang murah-murah sepatutnya diteruskanlah sampai bila-bila untuk memudahkan masyarakat terutamanya di Labuan ni lah.
5: Melalui PJRM, pengguna boleh membeli barang-barang keperluan itu pada harga yang memang murah. Jadi saya berharap pengguna di Labuan ini mengambil langkah supaya menyokong pelaksanaan program ini agar manfaat itu mereka sendiri yang nikmati.
7: Melalui pemantauan secara berkala dan penambahbaikan dasar yang berterusan, insentif skim potongan harga program jualan Rahmah Madani 10 hingga 30% membantu rakyat mengurangkan perbelanjaan harian secara langsung. Rohania Ramli, RTM.
0: Bersempena penganjuran Pearl of Borneo Marathon 2026 pada Ahad ini, beberapa jalan utama akan ditutup dan dikawal. Kawasan Dataran Labuan ditutup pada Sabtu hingga Ahad bermula 4.30 petang hingga 9 pagi. Menurut kenyataan Perbadanan Labuan, ia bagi melancarkan perjalanan acara yang disertai lebih 3,000 pelari. Selain itu, kawalan lalu lintas juga akan dilakukan di Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu Tanjung Purun, Jalan Pesisir Pantai, Jalan Tanjung Kubung Tanjung Aru dan Jalan Ranca-Ranca. Orang ramai dinasihati merancang perjalanan dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi diramalkan tidak hujan, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km/jam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Lelaki ditahan, 750 liter diesel tanpa permit dirampas. Jualan Rahmah Madani, alternatif kurangkan beban kos sara hidup. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Labuan. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai Fun Run 6 km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
5: Abang, panas lari ni. Ada rasa aiskrim dalam peti ais pun boleh cair.
6: Memang panas sekarang ni, adik. Cuaca panas boleh buat badan cepat letih dan haus tau.
5: Patutlah dirasa pening sikit.
6: Kalau macam tu, jangan main di luar lama-lama. Baik adik minum air kosong dulu.
5: Leganya.
6: Kalau cuaca panas, ingat tiga benda penting ni, adik.
5: Apa dia, bang?
6: Pertama, banyakkan minum air kosong. Kedua, pakai topi atau duduk tempat teduh. Ketiga, kurangkan berlari waktu tengah hari panas terik macam ni.
5: Kalau adik nak main bola, macam mana?
6: Main waktu petang sikit. Masa cuaca lebih redup, baru best. Badan pun selamat.
5: Oh, okey. Adik faham, abang. Bila kita jaga diri, barulah baba mami tak risau.
6: Betul tu. Jangan tunggu sakit baru nak jaga diri. Ingat, cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan. Minum air secukupnya. Elak panas melampau dan jaga diri setiap hari.
5: Pesanan ini daripada Labuan FM.
7: Zari, ha? Kau tengok ni. Hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
8: Syafiq, ha? Berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
7: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
8: Penipu pandai menyamar, Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
7: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
8: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
7: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
8: Ingat tiga perkara ni, Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
7: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
8: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Labro FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Terima kasih atas kesetiaan anda yang bersama-sama dengan kami. Ya, pastinya terus setia di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Oke, untuk anda yang sedang memandu, hati-hati memandu dan terus jadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Selepas ini, kita menuju ke jam yang terakhir menerusi ruangan nurani. Ya, pastinya lagu-lagu kerohanian akan menemani anda sehingga 7 malam nanti. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini 4 Jun 2026, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.31 minit petang nanti. Oke, terus kekal dengarkan Destinasi. Kita dengarkan lagu seterusnya dari kumpulan Love Hunters, Sambutlah Kasih. Destinasi, teman pemanduan anda.
1: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

0: hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
2: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia? Selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
2: Tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
1: Itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
2: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
2: Aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir je terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
2: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
1: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
2: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
2: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Banyak berselawat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling aula, yakni utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang mulia. Mukmin yang paling utama yang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat. Antara ucapan selawat yang paling sempurna ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sedangkan kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepadanya, Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan selawat atasmu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana cara berselawat atasmu? Perawi hadis berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam hingga kami berangan-angan bahawa dia tidak menanyakannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim. Mari kita memperbanyakkan selawat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahir bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam diam ada penyakit yang sering bersarang di dalam hati manusia, iaitulah penyakit dengki. Penyakit dengki adalah merupakan penyakit hati yang merosakkan amal. Melihat orang lain mendapat nikmat, hati terasa sempit. Melihat orang lain berjaya, hati merasa tidak tenang. Sedangkan setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah. Allah SWT berfirman melalui surah An-Nisa ayat yang ke-54, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Maksudnya, adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang Allah berikan kepada mereka? Sedang pendengar sekalian, dengki bukan saja merosakkan hati tetapi juga menghapuskan pahala. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, jauhilah sifat dengki kerana dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Sidang pendengar sekalian, hadis tadi menggambarkan betapa bahaya sifat dengki kerana ia membakar amal tanpa disedari. Bagi Imam Ibn Rajab rahimahullah, ia berkata bahawa orang yang dengki sebenarnya sedang menentang pembahagian Allah. Ini kerana ia tidak redha dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada orang lain. Berapa banyak kita mesti tidak senang melihat orang lain berjaya. Berapa banyak kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Berapa banyak kita lupa bahawa setiap ujian dengan cara yang berbeza itu adalah kehendak Allah. Hakikatnya dengki ini tidak mengubah apa-apa. Ia tidak mengurangkan nikmat orang lain tetapi hanya menyakitkan hati sendiri. Maka gantikanlah dengki dengan doa. Lihatlah kebaikan orang lain sebagai inspirasi, bukan satu ancaman. Belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang ada. Kerana hati yang bersih dari dengki adalah hati yang tenang. Justru, bersihkanlah hati daripada dengki, kerana ketenangan tidak akan hadir selagi hati masih membandingkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani.
1: FM, suara pesisir Anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 6.58 menit petang dan kita telah pun berada di penghujung siaran Labor FM untuk hari ini, edisi 4 Jun 2026. Terima kasih atas kesetiaan Anda menemani kami kira-kira di mana cuaca berada. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Selepas ini seperti biasa, Anda akan dengar siaran Nasional FM untuk lebih banyak rancangan-rancangan menarik menanti di sana. Baiklah, saya DJ Mac mengundur diri. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain siaran. Terus kekal, sokong kami di Labuan FM, suara pesisir Anda. Selamat malam.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari Anda.
0: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami, Geng Kakak Petang. Esok Anim.
1: Ya,
0: besok. Esok bermulanya Hari TVET Negara 2026 yang akan membuka tirainya di Dataran Putrajaya.
1: Betul, ramai-ramai dia. Kalau ikutkan, Hari TVET ni akan berlangsung 5 hingga 7 Jun 2026. Bermula pukul 9 pagi hingga ke 10 malam.
0: Betul, di sana ada macam-macam aktiviti menghimpunkan pelbagai institusi TVET, pemain industri dan juga agensi kerajaan bagi memperkenalkanlah peluang pendidikan, ya, latihan kemahiran dan kerjaya kepada orang ramai.
1: Betul, jangan lupa untuk ambil bahagian, kita bawa anak kita, terutama yang baru habis lepasan SPM tu kan, mungkin tengok-tengok kat sana apa yang kelebihan yang kita boleh ceburkan anak kita dengan dunia TVET ni kan.
0: Betul lah kan, sebab sekarang ni kebanyakan syarikat memang inginkan pekerja berkemahiran tinggi. Betul. Dan sebagainya kan, jadi rebut peluang di sana ada segala-galanya, insyaAllah ya, selama 3 hari bermula Jumaat hingga Ahad. Baiklah, sebentar lagi untuk panduan muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu maghrib ya, pada pukul 7.23 minit malam.
1: Teruskan bersama

0: نداء الإسلام. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana? Al-Quran kata macam mana? Ya, Nabi kata macam mana? Beribadatlah. Maknanya, jangan melampau. Sampai kata, saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata, aku kahwin, aku tidur, dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi, kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadah pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam itu secara ekstrim. Oh, semayang sahabat tak berhenti, baca Quran sahabat tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang. Sunatnya macam mana? Qabliyah ke ba'diyah ke? Ya? Ha, jadi dia ada. Tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang. Itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusribu. Makanlah, minumlah. Tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah. Tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang. Tapi yang Islam bagi itu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya padri, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain pada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan? Kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang boleh berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah. Jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada di dalam kesejahteraan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Sekian ini dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
0: Nasional FM. Sentiasa di hati-hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: ada penduduk sesebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya. Maka, benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman?
1: Wa man

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, yakni bukan malaikat. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu zikri jika kamu tidak mengetahui.

dan kami tidak menjadikan rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum, dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia.

0: Kemudian, kami tepati janji kami kepada mereka. Lalu kami selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki. Dan sebaliknya, kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: mengada, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami, okay. Geng Kakak Petang. Walaupun kita dah sampai ke penghujungnya.
1: Betul.
0: Esok kita sambung lagi. Macam dikit barat lah pula kan.
1: Esok saya terpaksa tinggalkan di keseorangan.
0: Kenapa Anim? Kenapa tinggalkan aku keseorangan?
1: Sebab saya pun keseorangan besok.
0: Oh ya ke? Adalah tu. Kira satu-satulah tu kan.
1: Satu-satu kita.
0: Tak ada masalah lah. Sebab sekarang ni masih ramai yang bercuti lagi kan.
1: Jadi yang bercuti tu bukan nak kata teruskan bercuti. Ingat cuti dah nak habis. Balik semula ke pangkal jalan.
0: Itulah dia. Ingat kawan-kawan yang bertugas ni kan.
1: Lepas tu yang bercuti lama tu, ingat juga bila kita balik daripada bercuti, ada kerja yang menanti kita.
0: Itulah dia.
1: Kerja melipat baju, membasuh baju tu, Domi tu penuh. Satu Ahad ni confirm penuh yang layan.
0: Kerja rumah ni jangan nak katalah ni penat, pening kepala. Tapi tak apa, kita boleh buat peringkat-peringkat.
1: Betul.
0: Janganlah ingat kita ni macam robot nak habiskan dalam satu hari tu. Tak mungkin lah ni. Tak mungkin.
1: Tapi kan itulah gunanya kan.
0: Gunanya apa?
1: Pasangan kita yang memahami.
0: Sampai
1: anak-anak yang membantulah ibu bapa.
0: Betul lah kan. Janganlah tengok ibu terbiarkan dia buat kerja sorang-sorang. Ibulah memasak, ibulah membasuh, ibulah mengemok lantai. Tidak adil begitu.
1: Betul.
0: Tapi sekarang ni kebanyakan suami memang sangat prihatin. Dia bantu buat kerja rumah, tak ada masalah.
1: Kalau kan? Kita basuh baju, dia jemur baju. Kalau kita jemur baju, dia lipat baju. Alhamdulillah. Saya paling
0: suka gembira kalau dapat macam tu kan. Kalau kita dah masak, dia dah makan basuh pinggan.
1: Betul.
0: Dia tolong susun pinggan. Bahagia rumah tangga macam gitu
1: sekarang. Lelaki zaman sekarang tak macam dulu. Dulu sebab apa, ibu-ibu je yang buat kerja. Sebabnya ayah tu
0: keluar mencari rezeki.
1: Menori getah.
0: Sebab tu ada lagu. Dulu lain, sekarang lain. Baik, selepas ini bersama dengan Mama AJ. Kembali temani anda 8 malam. Saya Lin Zano.
1: Saya Hadi.
0: Kita jumpa lagi
1: Geng Kakak Petang.

0: Malam semuanya, AJ di sini menemani anda semestinya di Nasional Malam. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Lin Zainul dan juga Hanim yang telah mewarnai waktu anda, dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi terus setia bersama dengan kami semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita rtm.gov.my. Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Begitu kata Perdana Menteri. Semua pihak diminta tumpu usaha pemerintahan dan bukan memikirkan pembubaran parlimen untuk memberi laluan kepada PRU16. Perdana Menteri ditemui pemberita selepas menghadiri majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menteri Besar Johor, Dato' Anhar Hafiz Ghazi mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor untuk membolehkan diadakan pilihan raya Negeri Johor. Seterusnya, pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional iaitu TVET kini berpeluang memperoleh dua sijil serentak menerusi program perintis bersama JPK NOCN yang dilancarkan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Fasa pertama melibatkan 30 pusat bertauliah di seluruh negara dengan penyertaan sehingga 1,000 pelatih. Program perintis memfokuskan 4 bidang, pemasangan elektrik 1 dan 3 fasa, volten rendah serta servis kenderaan elektrik dan hibrid. Pelatih menerima kad digital kelayakan antarabangsa, pusat latihan pengajar dan kemahiran lanjutan melatih 40 jurulatih dan 40 penilai dengan pengiktirafan UK. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2006 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu isyak pada pukul 7.44. Wilayah Persekutuan Labuan 7.46, Kuching Sarawak 8.1 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.38. Kuala Terengganu 8.35, Kuantan Pahang 8.31, Kota Baru Kelantan 8.36 minit malam, Johor Baru Johor 8.26, Bandaraya Melaka Melaka 8.33, Seremban Negeri Sembilan 8.35, Shah Alam Selangor 8.38, Ipoh Perak 8.43 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.48, Alostak Kedah dan Kangar Place 8.48 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya di Nasional Malam.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya dalam topik wasatiyah. Masya Allah. Khairul umuri awsatuha, surah kata. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan melampau. Ya, apa saja dalam bab ibadat pun tidak boleh melampau. Apa maksud melampau? Nanti kata apa yang disuruh. Surah kata banyak mana. Al-Quran kata macam mana. Ya, Nabi kata macam mana. Beribadatlah. Maknanya jangan melampau. Sampai kata saya tak nak kahwin sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak buka puasa biar saya lapar sebab saya nak beribadat pada Allah. Saya tak nak tidur malam biar saya dapat beribadat banyak pada waktu malam. Surah kata aku kahwin, aku tidur, dan aku juga berbuka bila aku berpuasa. Jadi kalau ada orang mengambil sikap tak nak itu, tak nak ini sebab kerana nak beribadat pada Allah, maka ini dianggap sebagai, yalah, kita tak nak orang menerima Islam tu secara ekstrim. Oh, semayang sabar tak berhenti, baca Quran sabar tak berhenti, makan minumnya. Jadi dalam Islam, ibadat tak boleh melampau sangat, tapi ada dia punya bila semayang, sunatnya macam mana, qabliyah ke ba'diyah ke, ya? Jadi dia ada, tidak semua ada kita tambah-tambah pada waktu semayang.

0: itu tak boleh melampau. Begitu juga dalam makanan, minuman. Dalam Islam tidak boleh kita melampau. Allah kata apa? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada larangan untuk kamu makan selagi tidak makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan, minumlah, tapi jangan kamu membazir. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang yang makan minum ini dapat menjaga segi akhlak dia, adab-adabnya, supaya dalam makan ni jangan makan terlampau banyak, jangan minum terlampau banyak, menyebabkan kita akan kekenyangan yang boleh menyebabkan kita malas untuk menunaikan solat, malas untuk melakukan kerja-kerja lain. Dari segi berpakaian, Islam ada garis panduannya macam mana pakaian seorang wanita Islam. Kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 31, bagaimana pakaian wanita Islam itu tutupnya sampai ke mana, melebihi daripada paras dada. Jadi kalau nak lebih lagi itu terpulang, tapi yang Islam bagi tu sangat sederhana. Nabi kata apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara adalah sederhana. Begitu juga dari segi politik. Dalam politik juga Islam tidak menerima pemerintah secara diktator, tapi demokrasi. Itu yang dibenarkan. Diktator, dia saja yang boleh buat apa-apa keputusan, orang lain tidak boleh buat. Termasuk dari segi ekonomi pun, dalam Islam mestilah secara pertengahan, sederhana. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, Rasulullah menolak apabila ada golongan para sahabat yang nak melakukan sesuatu secara melampau. Orang Islam dilarang membunuh orang-orang awam ketika berlaku peperangan, contohnya padri, sami yang berada di rumah ibadat, termasuk kanak-kanak, orang tua. Ya, ini maknanya Islam walaupun berlaku peperangan, ada yang boleh dibunuh, yang boleh diserang, dan juga ada yang tidak boleh dibunuh walaupun mereka bukan beragama Islam. Cantik kan? Masya Allah, indahnya Islam itu. Sesungguhnya tidak ada agama yang lebih baik di sisi Allah melainkan agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Tapi tanpa menolak agama-agama lain, kerana masing-masing ada yang beragama lain selain pada beragama Islam. Ya, dan tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk di dalam agama Islam. Kan kita katakan tadi, Islam adalah agama pertengahan yang sudah semestinya orang boleh berada dalam agama Islam terasa selamat, sejahtera. Masya Allah, jom kita sama-sama kekalkan dalam agama Islam dan mengajak sahabat-sahabat kita yang belum agama Islam supaya mereka juga memeluk agama Islam, berada dalam kesejahteraan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sekian ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: cara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Om doakan semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang terbaik dan moga hari ini membawa banyak inspirasi buat anda. Hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang boleh membawa perubahan positif dalam hidup, iaitu bagaimana menggalakkan diri untuk lebih kreatif dalam kehidupan harian. Kita ni bila dengar pasal kreativiti, kita ingat hanya untuk artis, hanya untuk mereka. Tapi hakikatnya, kreativiti ni adalah milik semua orang, keperluan semua orang. Sebab kreativiti boleh bantu kita dalam kerja kita, hubungan dan dalam menyelesaikan masalah. Jadi hari ini, Abang Manda kongsikan cara-cara mudah untuk membuka ruang bagi idea yang baru dan menggalakkan diri kita menjadi lebih kreatif. Poin yang pertama adalah ciptakan masa sunyi untuk fikiran kita berehat. Masa sunyi ataupun quiet time

bercuti, kita relax-relax, tak nak dengar dan tak nak fikir pasal kerja, waktu itulah idea tentang kerja datang. Sebab apa? Sebab kita secara kita tak sedar kita mencipta masa sunyi kita. Jadi, apa kita nak buat lepas ni? Luangkan 10 hingga 15 minit sehari tanpa gangguan. Kita matikan telefon atau kita duduk sejenak di tempat yang tenang. Biarkan fikiran kita berkeliaran tanpa fokus tertentu. Kadang-kadang idea terbaik muncul dalam masa-masa seperti ini. Dan kalau kita tengok kajian, individu yang meluangkan masa untuk refleksi diri ataupun quiet time, masa sunyi, menunjukkan peningkatan kreativiti sebanyak 30%. Oh, itu poin pertama. Poin yang kedua, terokai pengalaman baru untuk merangsang inspirasi. Maksudnya, kalau kita mengalami sesuatu yang baru, ia boleh membuka perspektif yang segar dan beri kita idea yang baru. Contohnya, kita cuba terokai aktiviti ataupun tempat yang tak pernah kita cuba sebelum ni. Walaupun, contohnya, kita cuma cuba resipi baru ataupun kita melawat tempat yang belum pernah kita kunjungi. Ini membantu sebenarnya. Bayangkan.

kebaru ke dalam fikiran kita dan menjadikan sungai kreativiti kita semakin subur. Dan poin apa yang ketiga adalah rekodkan idea walaupun kecil. Oh ya, ni ramai orang buat silap. Nah, kita

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehan pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu berkurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan saya AJ. Saya akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan inilah waktunya, inilah masanya yang dinanti-nantikan oleh pendengar setia Nasional Malam, yang mana malam anda akan ditemani pilihan lagu daripada pendengar mahupun pilihan daripada anda sendiri. Jadi pilihan siapa yang menjadi pilihan pada malam ini? Nantikan adakah nama anda akan disebut-sebut di Nasional Malam. Kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Biah Biah dari Sadong Jaya Semarahan. Beliau inginkan lagu daripada Wani Hasrita Lembayung Tari. Seterusnya permintaan pada Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu Bangun dari Aman. Seterusnya Nida Wahida. Beliau inginkan lagu daripada Izla, Kukunci Rindu Buatmu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jasli Sidum dengan ucapan salam ceria senyum selalu. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Awi. Ini dia pembuka dalam pilihan bersama 2.0, tiada rahsia antara kita. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai juga sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Rudy 187, kita ada Nur Isa luncur terus on, cantik. Seterusnya Aiza Sori Maci juga turut bersama dengan saya, Sunflower, Ida Medina, siapa lagi, Cik Reina juga turut bersama dengan Pika, Bunga Felda dan ramai lagi. Princess Sue, Mama Selamat Malam yang. Jadi untuk anda, terus berhibur, terus setia bersama dengan saya AJ semestinya. Di mana tu? Di Nasional Malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati. Pastikan anda memakai tali pinggang keledar dan memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Sambil berhibur, sambil memandu, berhati-hati dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terus bersama saya, berinteraksi bersama dengan saya dan anda juga boleh berkongsi cerita ataupun komen ke nasihat ke apa saja. Mungkin ada masalah yang dikongsi bersama dengan kami, insyaAllah kami sedia untuk mendengar dan insyaAllah kalau ada jalan penyelesaiannya, insyaAllah kami boleh selesaikan. Baik, mungkin anda nak kongsi, nak luahkan saja pun boleh juga, ada luahannya dikongsikan bersama. Antaranya yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, kita ada Miss Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya kita ada Zunazania. Seterusnya siapa ni? Ili. Abang Din typing. Princess cute. Abang setia. Aizah sorry Machi. Anisha Syam. Kita ada siapa lagi sebentar.

Malam ni saya serba hitam. Seterusnya kita ada Joker_525. Abby Hashim juga turut menemani saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki pada malam ini. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Kupu-kupu beracun. Assalamualaikum. Selamat malam Mama. Hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Kelantan set-set kita dah. Baik, seterusnya siapa lagi tu? Mereka bergurau sendiri antara sesama mereka. Jadi, jika anda ingin berkenalan bersama dengan pendengar-pendengar Setia Nasional FM, anda bolehlah ikuti live TikTok pada waktu ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di live TikTok. Baik, kita terus berhibur dan lagu ini diharapkan anda semua bangun sebab tajuk lagu ni Bangun. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. He's a one. He's a two. He's a one.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.

Walaupun kita jauh di mata, namun tetap dekat di hati, kerana anda dan anak saya sentiasa bersama dalam Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Tanpa anda, siapalah saya semestinya di Nasional Malam? Tanpa anda, tak adalah pilihan bersama 20.00 ni. Kerana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu pilihan daripada anda, jiran anda, saudara mara anda, sahabat-sahabat anda. Ini adalah lagu pilihan daripada anda sendiri. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Janji. Janji terus setiap bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan ini dia sedikit perkongsian sebelum kita layan lagu Janji itu. Kita dengarkan sedikit perkongsian temubual eksklusif yang mana pada esok hari Jumaat 5 Jun pada pukul 2.30 petang dengan pelakon bersempena dengan panggung RTM khas bersempena dengan Hari Ibu dengan tajuknya Emak, bersama dengan Zalif Siddiq, Wan Muhammad Hafzan, Wan Daud iaitu pengarah, Zalif Siddiq pelakon dan Husairi Husin pelakon, pada pukul 2.30 petang hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus setia, terus berhibur bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

rasa nyanyian nak simak permintaan pada sahabat kita Nini Ani dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan kadang-kadang kita lupa nak bertanya khabar kan orang di keliling kita ni, saudara kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita. Apa salahnya pada waktu ini, sekarang ini, anda tanya khabar mereka? Mungkin mereka memerlukan khabar daripada anda juga. Jadi semestinya walaupun jauh di mata tapi kita dekat di hati bila kita menghubungi orang yang kita sayang dengan bertanya khabar. Mungkin itu satu perkara yang biasa je tu, AJ. Kenapa nak tanya khabar? Kadang-kadang perkara biasa itulah membuatkan orang yang menanti khabar daripada anda tu tersenyum sendiri. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini, Kembali Senyum, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar dari Kulim Kedah, daripada Izwan Pilus, menemani anda di Nasional Malam. Diharapkan anda tersenyum mendengar lagu ini.

0: dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Lembaga Kemajuan Pertanian Anak Muda terus komited dalam memastikan kelangsungan pengeluaran padi negara melalui pemantauan berterusan terhadap status bekalan air dan kemajuan aktiviti penanaman di kawasan Jelapang agensi itu. Jumlah takungan tiga empangan direkodkan 504,535 ekar kaki bersamaan dengan 41.25%. Operasi pelepasan air dari empangan Pedu dan Ahning diteruskan secara terkawal pada 1,000 kaki padu sesaat, memastikan bekalan domestik dan industri stabil. Kemajuan aktiviti padi musim 1-2026, pratempuan 99.5%, penyediaan tanah 84.8% dan penanaman 12.5% didorong bekalan air mencukupi. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 Malaysia kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Lebih 600 hantaran palsu dikesan, termasuk dakwaan palsu mengenai harga bahan api dan situasi di Selat Hormuz. Setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, 5 kes dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Majlis Media mula mekanisme aduan fasa 2, wajibkan aduan melalui platform rasmi Tabung Kasih at Hawana, bantu 768 penerima sejak 2023. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam. Dan untuk anda, jangan lupa layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Princess Sue, dengan ucapan selamat malam. Beliau ingatkan lagu daripada Dewa, Larut. Jangan terus larut, tapi terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

Sayangi Dia, nyanyian Usuf, permintaan dari Nodiana Nordin dalam pilihan bersama 20.0. Bila dengar lagu ni, lirik, melodi, jadi saya terpanggil lah nak berkongsi bersama dengan pendengar Setia Nasional FM pada waktu ini. Kalau kita sayangkan seseorang kan, tunjukkanlah selagi dia masih ada di depan mata kita. Kadang-kadang kita ni yakin sangat ada banyak masa lagi kan, dan kita tak menghargai mereka. Kadang-kadang sampai kita terlupa sebenarnya lama kelamaan dia akan meninggalkan kita tanpa kita sedar. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang ada insan teristimewa, contoh ibu bapa ataupun pasangan hidup kita kan, tak semestinya kita perlukan hadiah yang mahal-mahal untuk kita menghargai orang yang kita sayang. Kadang-kadang mesej ringkas, contohnya tanya khabar macam tadi kan, ataupun ucapkan terima kasih, kita menghubungi mereka, itu pun dah salah satu sangat dihargai oleh mereka. Ataupun meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang, sayang, itu cukup membuatkan diri ini dihargai. Jadi malam ni kalau boleh, untuk anda yang masih lagi ada seseorang yang istimewa di hati anda, jangan tunggu esok. Malam ni kita terus menghubungi mereka, tunjukkan kasih sayang anda ini kepada mereka sebelum terlambat. Nah, itu dia sedikit nasihat ataupun perkongsian yang mana untuk diri sendiri juga. Bila mendengarkan lagu itu tadi, lirik-lirik dia tu membuatkan kita macam, kenapa macam gitulah ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar. Sampai bila dari Misha Umar.

0: Ino buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 10.29 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang menemani saya, kita ada Soleh Hadin. Selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu. Khatijah Muhammad Amin, selamat bertugas. Seterusnya siapa lagi? YB Rajaton Dr. Philip, selamat malam. AJ, selamat bertugas. Hadir pada Nasional Malam, terima kasih kerana hadir. Nur Ariza, good night. Seterusnya Nasri, assalamualaikum, sihat ceria selalu. Dan semua sahabat, moga dalam keadaan yang baik sentiasa. Semua okey ke? Baik ke? Diharapkan semuanya sihat walafiat ya. Mama pun lupa, AJ pun lupa nak tanya, sihat ke semua? Kalau tak sihat, jumpa doktor. Dah jumpa doktor, doktor bagi makan ubat, makan ubat, dengar nasihat doktor, okey, untuk cepat baik. Baik, seterusnya Norisa juga turut menemani saya. Hida Mulia Yani binti Ali Hida, selamat malam, moga sihat selalu, ceria selalu. Salam malam semuanya. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim hadir. Seterusnya Ita Rozaya, semua nak sabar juga turut menemani saya. Lin Roslinda, kita ada Nur Azila, Abdul Jalil Tahir, Rosida Safil, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Umina Sufian Sulaiman, dengan ucapan semoga ceria dan dipermudahkan segala urusan. Zainab Hussein, Daniel Abdul Jalil Tawau. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani saya? Humaira Musahid juga turut menemani di Facebook Nasional FM dengan ucapan semoga berada di dalam keadaan baik-baik sahaja. Baik, terima kasih juga yang menemani AJ di live TikTok. Ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi

Nasro, betul ke saya sebut nama awak ni? Diharapkan betul lah ya. Baik, kita ada sahabat kita. Tapi AJ tak tahu nak sebut namanya. Tapi dia ada ikon brokoli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Nasional FM. Tok Mat Kopiko juga turut bersama dengan saya. Semoga sahabat-sahabat semua dipermudahkan segala urusannya hari ini. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita, salam dari Brunei. Beliau inginkan lagu daripada Lokman Hakim, Jadi Satu, dari Datul. Diharapkan Datul terhibur dan juga sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi malam ni kita berkongsi emosi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih. Diharapkan anda terus kuat dalam menghadapi setiap ujian dugaan hidup.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih 1 tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam pada itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian. Dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Brigand Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Sun Huat Shivan Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia, Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 menemani anda setiap malam hanya di Nasional Malam. 11.18 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia yang menemani AJ dan berinteraksi bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Abang Setia, kemudian kita ada Ucu Acam, kita ada Brokoli, Ili, Haji Bakil Baik, seterusnya kita ada Hida Mulyani. Yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida. Inginkan lagu daripada Tajul dan juga Afi Syazwan, Malam Semakin Nak Dingin, dengan ucapan selamat malam semua, sayang semua, moga sihat semuanya. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Terima kasih Hida. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ di live TikTok? Kita ada Manja, kita ada sebentar Double Shark juga turut menemani saya, Muhammad Yunus 955. Terima kasih Abang Setia. User 211137647439, terbaik dari Brunei. Anda juga terbaik kerana menjadikan Nasional Life Family sebagai teman nak malam anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, semestinya lagu-lagu yang anda dengar bermula 9 nak malam tadi sehinggalah 12.30 malam adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Ya, hanya di Nasional Malam saja Pilihan Bersama ini akan menemani anda. Dan jika anda masih tertanya-tanya bagaimanakah saya ingin membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0, caranya mudah saja. Apa yang paling penting, anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Dan admin akan memuat naik poster Pilihan Bersama 2.0 melalui poster tersebutlah. Anda bolehlah membuat pilihan lagu anda dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu. DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu daripada undian anda. Dan inilah hasilnya, lagu-lagu Pilihan 2.0 menemani anda pada waktu malam. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nor Isa. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sudirman, Pelangi Petang. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Isha Mudin dengan ucapan moga semua terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Flybats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram dengan ucapan selamat malam, moga ceria mesra semua. Beliau inginkan lagu daripada Aisha Malik, Kau Kasihku Sayang. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Abang Sitya kerana berkongsi rezeki bersama dengan saya. Terus setia bersama dengan AJ, okay? Sehingga 12.30 malam.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Han, mengapa perpisahan yang kau pinta? Bukan niat AJ untuk terus meninggalkan anda, tapi itulah ragam kan dalam hidup ni. Setiap pertemuan ada perpisahan. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Tugas saya bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ secara tidak langsung di live TikTok, di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, mahupun yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih kepada semua sahabat.

Dan di kesempatan ini juga AJ nak mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Kerana kita akan end live TikTok kita ni, kita akan menamatkan. Antaranya kita ada Wakos Azman, Marsha Saleh, Siti Kasturi, One Piece, Hida Mulyani, Ash, Nur Azila, Brokoli, seterusnya. Oh, terima kasih Nur Azila atas pemberian. Aizah Sorimachi, Ili, seterusnya kita ada siapa? Marsha Saleh, Abang Setia dan nak ramai lagi. Diharapkan semuanya yang sedang mendengarkan Nasuara Malam pada waktu ini dipermudahkan segala urusannya dan diberi kesihatan sentiasa. Terus kekal ceria bersama dengan AJ semestinya di Nasuara Malam. Ini dia Pelangi Petang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana menjadikan National FM ini sebagai cinta hati anda, kerana masih lagi kekal bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Shah. Assalamualaikum, selamat bertugas AJ. Senyuman AJ menawan lah. Aish, senyuman awak juga menawan. Dari Sedili, Kota Tinggi, Johor. Terima kasih. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya, Biah. Assalamualaikum, salam mesra untuk pendengar semua yang mengenali diri ini. Diharapkan semuanya sihat walafiat, amin. Timbul Tawau juga turut menemani saya, Muhammad Muhaimin. Seterusnya kita ada Khalid DK. Selamat bertugas AJ. Terima kasih Khalid DK. Selamat mendengar juga National FM dan terus kekal bersama dengan kami, okay? Seterusnya kita ada Siti Salwa juga turut menemani saya. Bertemu lagi kita di National FM. Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional Malam 8.12 sambil lepak santai bersama dengan keluarga dengan lagu pilihan. Terima kasih banyak-banyak Siti Salwa. Seterusnya Muhammad Isyamuddin juga turut menemani saya dari Ipoh hadir tetap bersama dengan National FM. Seterusnya Antonua Marina Wati, diharapkan semua sahabat setia National FM dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Jom layan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0 bersama dengan Mama AJ di National Malam. Terima kasih yang. Seterusnya Sadin juga turut menemani saya. Nuriwi tinggi-tinggi si pohon jati. National FM sentiasa di hati. Muhammad Ramli Jaafar juga turut menemani saya. Osman Sunflower Nikmas Makel Koer, salam dari Indonesia. Terima kasih Makelar. Budak Lawa Mistik juga menemani saya. Muhammad Amanan, Ahmad Suhaili. Wow, Pak Yul Senai JDT berkongsi gambar makanan. Allah, sedap pula lauk-lauk awak. Wan Iman Ahdi juga turut menemani saya. Princess Su dengan ucapan good night. Muhammad Faizal bin Osman, Hamdan Arifin, Ita Chod, Razak Balangin dan ramai lagi. Baik, terima kasih kepada semua sahabat kerana sentiasa menemani setiap penyampai yang bertugaslah di National FM sentiasa di hati. Anda tak jemu berkongsi komen, tips, cerita bersama dengan kami. Diharapkan anda terus kekal dan semoga anda sentiasa diberi kesihatan. Baik, kita teruskan lagi dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Datangnya permintaan ini dari Zairi. Beliau inginkan lagu daripada Bon Jovi, Everyday. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu dari Helusaini dan juga Nadira Peluk. Dari permintaan daripada sahabat kita daripada Johor, Suzy. Diharapkan semuanya terhibur. Terus kekal ceria, santai bersama dengan kami di National FM.

0: every day.
1: Every day dari Bon Jovi menemani anda di Nasional Malam. Dan nampaknya sampai di sini saja Teguas Eja untuk menemani anda di Nasional Malam. Every day, setiap hari. Hanya di Nasional Malam saja. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan selepas ini sahabat saya Reza akan nak menemani anda dalam geng burung hantu. Yelah, kita dah sampai ke penghujung siaran kan untuk malam ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Nasional FM dan juga bersama dengan AJ semestinya. Dari awal hinggalah ke saat ini, setiap lagu yang anda dengar dalam pilihan bersama 20.00, setiap kiriman salam dan setiap cerita yang dikongsikan pada malam ini, semuanya menjadikan malam ini lebih bermakna. Jadinya tanpa anda, siapalah kami di Nasional Malam. Dan siaran ini tidak akan terasa jika anda tiada di sisi. Oh, jadi kekosongan yang ada ini diisi penuh oleh anda. Semoga malam anda terus tenang, terus santai, terus terang. Dan nak buat anda yang sedang memandu pada waktu ini, yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda, berhati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di Nasional Malam. Dan bukan esok, di hari yang lain, semestinya di Nasional FM sentiasa di hati dan terus kekal bersama dengan kami, temani Reza yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Diharapkan anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hatilah ya memandu. Jangan ikut lagu ni. Nak nyeruntul lah orang jauh cakap. Laju aja. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Dan jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Bye-bye.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus. Dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Bine ați gămat la Watt, bine, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita teruskan. Untuk edisi hari ini, pemulaan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja, ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan sukan saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi di kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM yang menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas, ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalan dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM. Serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir. Terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Kadang-kadang, tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik. Ya? Yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Kita cakap waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah, mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik. Tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengan lagu-lagu terbaik. Ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih yang hadir TV-TV kita terus on, terus meluncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: Aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Mengguru segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama Nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya ada dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti, juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Maksudnya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: Bantuan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedapan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Salam untuk Kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sahri Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok National FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gig sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Glass, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya Miss Lai tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya. Baju kurung yang berperang di dapur, Eman Lambung. Waalaikumsalam, Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk gift-nya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kazia Lon, apa khabar? Terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih. Banyaknya Han. Salam DJ. Haris, waalaikumsalam. Terima kasih. Amin-amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi gift. Waalaikumsalam, Baham. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. White juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam dia eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahri Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya, saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingula eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi. Layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sahri Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Lagu Nusantara yang terus merikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerosi Nasional Gebur Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu Nusantara mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina bagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, Allahuakbar. Princess Q, terima kasih. Lisa 04, selamat pagi Reza, selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Azfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz Mat Husin, terima kasih. Ajim Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Budak sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PK Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua geng buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Reza 6 jam siarannya. Kita cuan terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Reza Sabah Ons, Terengganu pun on, hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan geng buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita. CMS Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching buat semua geng buruh hantu. Hingga ke jam yang terakhir, mantap guys. Ayi juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menonton ya, yang tepi-tepi tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh, terima kasih orang Utara, terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok Live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Hati betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya, dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, ungkapan kata bernafas cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Dengarkan lagunya Jumpa ke di Rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Wawan, salam dari Usul Pro 2 NAC Tinter. Lucu terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagaimana sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu dia, sebab kita tak boleh patah balik masa, jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia, kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, bagai telah dihedar kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, kita join Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita John, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Cute, Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Baby Hashim, Triple F, Nita Rosaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Ruzaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrip. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya. Nasional FM sentiasa di hati untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat, ya? Kena kopi panas dulu, kopi O kau, Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu, eh? Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja,
Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar. Sampai Abang Jamil... sampai Abang Jamil mengantuk lah. Sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya. Bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopularkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapel

kasih dan dirinya ditulis S. Amin Saham. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan. Tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya layang-layang terputus talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Game of Hantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berhulu segala hari-hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apa pun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam Nizar Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam sedari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya. Yang bagi gift semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kenduri kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak apa kata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. Dijak hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni. 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey. Semua terus on. Ada yang mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri. Utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti, diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak, Dahlah, Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya. Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis.
ataupun nama betulnya Lolong eh. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Acik Spinu untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Anda berhulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026. Pastinya diisi kesyahduan dengan lagu-lagu terbaik. Bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat mendengar semua. 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini, tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 NEC Tinted Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Punten ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih dikekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dindangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam itu, kita tak macam itu kan? Nah, itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit, tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik, rezeki kita dapat kerja yang bagus, rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini, rezeki anak yang soleh, anak yang solehah, rezeki suami dan isteri yang baik, isteri suami yang dengar kata, dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, tu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betul kan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat, belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada. Stairway to Sea. Ya, kubu-kubu peracun, terima kasih. Video Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih asyik hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please, cuaca baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Bia dari Sarung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bampu Pin, Berdua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus gegar layan terus kita.

Kompeten pagi masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Marina Zainul, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, Teacher Ati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Ju, Ita Chod, Ita Rozaya, Nur Isa, Virginia Vanessa, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Hazli Sabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang, Syazwan, Azizaman Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi kegal menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Burung Hantu. Pantau semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana, Nur, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Dawiyah Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama, selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Mas Nia Sanawi dari Sibu, Sarawak, yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syahidah Razak, semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal amin. Nora Hussein, Muhammad Hishamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, geng-geng Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak Luri, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua, wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak burung hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga 6 pagi nanti. Syahputra turut hadir bersama, on jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu, sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Terengganu, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Allahuakbar, nama tak apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puja Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-samalah kita luncur terus.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasa bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, maksudnya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasir. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, National FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Salam tajuk, salam suku dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario. 99.9% orang lelaki ya. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi jabariyah pula dah, tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir, tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangatkan macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan, godaan syaitan. Sebab itu syaitan dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, arsyu iblis 'alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia, berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing bebe. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wayaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraktu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata iblis. Maknanya banyak like ah, keng. Terbaik, kata iblis. Fayutnihi minhu. Maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah. Jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi, perceraian ni ada the process of syaitanization atau proses setanisasi. Bila setan, kami jabatan agama tak boleh tolong. Polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayati'i an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga, wujudkan tiga perkara, sakinah, mawadah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawadah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra.
daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan, nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan, banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus buduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup, pesan nabi ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, diurutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Alah, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu, asing lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan, saya miskin ustaz, tak ada duit, macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis, dicatatkan rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar, yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma, dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Bakir. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan, barulah dia buat tapak rumah dari situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas, dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletih dia tak nak pergi kerja tu, rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, tak tahu aku P. Ramli baca buku Syama'il ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib, sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim.
Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Radatul Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia ataupun hartanya daripada sesuatu yang baik-baik untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, ni selalu saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Alah-alah kau namalala, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka berengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang perempuan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik tu isteri yang terbaik, orang tua-tua nak, yang pandai urus duit suami. Bukan queen control, quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang aminan, dia jadi rare dah sekarang ni. Allahumma

0: Jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan. Salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi ladi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat pagi sekali lagi untuk anda. Dan terima kasih kerana memilih Labuan FM, suara pesisir anda. Pagi ini kami kembali bersiaran untuk edisi hari Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan semestinya anda boleh dengarkan Labuan FM menerusi dua frekuensi utama kami, sama ada 103.7 ataupun 89.4 MHz. Boleh pilih mana yang jelas di tempat anda, di pendengaran anda pagi ini. Jadi sekali lagi selamat pagi. Kita bangun dengan penuh lafaz kesyukuran, diberikan lagi peluang untuk menghirup udara yang nyaman, bernafas pagi ini, dan berpeluang lagi untuk memperbaiki kehidupan kita berbanding semalam. Kami di Labuan FM tetap setia menemani anda dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti, dan semestinya segmen Salam Padian menceriakan pagi anda terus akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti bertemankan saya Shima selama 4 jam ini. Dan seperti biasa, sekejap lagi kita akan dapat dengarkan perkongsian Mutiara Hadis dengan tajuknya hari ini, berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Kita dengarkan seketika nanti. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara panduan berdoa ialah mengiringi dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan mengiringi nama-nama Allah yang agung dan mulia. Antara lafaznya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara waktu dan tempat yang baik berdoa ialah selepas solat. Iringilah doa kita dengan nama-nama Allah yang Maha Agung dan Mulia. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, Betutak Buku Rapat Bahasa Tempatan Siuk Banar.
3: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, berlalu Hakim Rusli dengan mimpi. Ha, bangunlah, dah pun pukul 6.23 minit pagi. Mimpi memang memberi harapan, tetapi usaha mengubahnya menjadi kenyataan. Jadi semoga dipermudahkan lagi segala langkah serta urusan kita hari ini. Lancar terus kan. Dan sekali lagi selamat pagi, selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, bertemankan saya Shima menerusi segmen Salam Padian dari pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi nanti. Kami tetap nak menceriakan lagi pagi anda. Dan sekali lagi tepat pukul 6.30 minit pagi, kami akan bawakan kepada anda perkongsian berita pilihan SP. Dua berita pilihan SP akan kami bawakan setiap pagi menerusi segmen Salam Padian. Terus lagi mendengarkan Labuan FM. Sekali lagi yang baru saja memilih siaran Labuan FM, terima kasih berbanyak-banyak. Kami di Labuan FM sangat-sangat berbesar hati, dan pelbagai perkongsian yang terbaik kami akan terus berikan untuk anda. Kita ada berita pilihan SP seketika nanti. Terus dengar, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Maklumat sahih. Berita terpilih. Dengarkan Berita Pilihan SP.
3: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir, anda dengarkan perkongsian Berita Pilihan SP. Kami nak bawakan untuk anda dan kami merujuk portal berita RTM. Setiap hari kami kongsikan kepada anda ada dua perkongsian Berita Pilihan SP. Untuk edisi hari Jumaat hari ini, 5 Jun 2026. Kita mulakan dengan perkongsian berita pilihan SP. Yang pertama, pengukuhan nilai akhlak disokong penguasaan pelbagai ilmu merupakan usaha membangunkan negara madani dalam mendepani kemajuan teknologi yang sedang rancak berkembang di seluruh dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan ini bagi memastikan kemajuan sesebuah negara itu tidak hanya bersandarkan kepada pembangunan fizikal semata-mata tanpa berteraskan pengukuhan akidah dan nilai kemanusiaan. Yang mana penguasaan ilmu baharu dan teknologi terkini penting bagi memastikan umat Islam terus berdaya saing sekaligus mampu memainkan peranan aktif dalam memacu inovasi serta menyumbang kepada kemajuan masyarakat, negara dan pembangunan masa depan. Satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Dan ini menunjukkan ancaman serius disinformasi dalam lanskap media semasa. Dan media perlu terus berperanan sebagai benteng utama menangkis berita palsu. Itu dua perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Anda boleh layari lagi portal berita RTM untuk membaca, mengetahui lagi berita-berita yang lebih lanjut lagi. Dan kita sebagai pengguna internet juga, media sosial, teruslah menjadi pengguna internet yang bijak. Ingat, tidak semua yang tular itu adalah benar. Apa yang perlu kita lakukan, semak sebelum percaya, sahkan sebelum kongsi dan sebar yang bermanfaat sahaja. Sudah pukul 6.31 minit pagi. Sekali lagi, masih lagi baru jam yang pertama kami menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Ada lagi perkongsian seketika nanti, info cuaca. Jadi terus siap sedia, terus segarkan lagi diri anda, terus bersemangat lagi dengarkan. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Dengarkan Salam Padian baik menerusi radio, laman web www.rtm.gov.my atau muat turun aplikasi RTM Klik.

Bagi wilayah Persekutuan Labuan, 5 Jun 2026, okey, pagi, petang dan juga malam, insyaAllah cuaca diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius, okey. Secara umumnya hari ini di Labuan diramalkan tiada hujan, manakala kalau kita lihat di perairan Labuan juga, pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan, angin bertiup dari arah utara barat laut berkelajuan di antara 20 hingga 30 km sejam dan ombak mencapai ketinggian di antara 1 hingga 1.5 meter. Demikian tadi ramalan cuaca untuk hari ini dan juga di perairan Labuan. Sekali lagi terus mengharapkan apa yang kita rancang untuk hari ini akan dipermudahkan, berjalan dengan lancar dan semestinya lah muka pun ada senyum lah kan. Yang penting kita kena yakin pada diri sendiri kerana setiap kejayaan itu bermula dengan keyakinan. Ada usahanya, insyaAllah adalah kejayaan itu. Okey, sekejap lagi tepat pukul 7 pagi kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Selepas itu kembali bersiaran semula di Labuan FM jam yang kedua. Saya menemani anda dan banyak perkongsian akan kami bawakan lagi menerusi segmen Salam Padian pagi ini. Terus dengar Labuan FM, jangan tukar frekuensi yang memandu. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Izinkan suara saya ini menemani pemanduan anda dan terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
2: betul?
1: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia

0: Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumiputra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda berlalu Mimi Fly angkat. Ha, jadi untuk anda semua pendengar setia lah Bon FM, kalau rasa macam hari ni terasa berat, kita angkat sedikit semangat itu. Ingat, setiap hari pasti ada peluang baharu untuk kita bangkit, untuk kita berjaya. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda. Jam yang kedua menerusi segmen Salam Padian. Pagi ini masih lagi bertemankan saya, Shima, gerakan solo lagi hari ini. Namun kami tetap sentiasa bersemangat untuk menemani anda. Lagi-lagi dalam segmen Salam Padian, 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti. Dan kita nak hari kita rasa lebih indah, rasa lebih bermotivasi itu kan. Sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda motivasi booster jiwa. Dengarkan seketika nanti 7.30 minit pagi. Dan sekejap lagi juga kita akan boleh berinteraksi menerusi live TikTok Labuan FM. Kalau belum follow, boleh follow dari sekarang. Kalau dah follow, jangan lupa join nanti. Kita boleh bertukar-tukar cerita, bertanya khabar, berinteraksi di sana. Apa yang penting, anda kena terus dengarkan. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, 1FM, suara pesisir anda, booster jiwa. Ha, segmen motivasi, booster jiwa. Kita nak berikan suntikan inspirasi, kita nak berikan anda semangat. Saya sendirilah kan, untuk kita terus menjalani kehidupan ini dengan lebih positif, dengan lebih bermakna lagi kan. Jadi macam biasalah, dalam dunia kita yang serba pantas hari ini kan, ramai yang berlumba-lumba untuk menjadi lebih berjaya. Yelah, siapa yang tak nak berjaya kan? Nak jadi lebih hebat katanya, nak jadi lebih sempurna. Namun hakikatnya, perubahan terbesar bukan bermula dengan cuba untuk menjadi orang lain, tapi dengan memperbaiki diri sendiri sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi pagi ini menerusi booster jiwa, kita nak kongsilah beberapa tips untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Nak jadi lebih sempurna tu susah, tapi kita nak cuba terus perbaiki diri kita hari ke hari. Itu sudah memadai sebenarnya. Baik, ada beberapa cara, ada 8 cara pagi ni kita nak kongsikan untuk anda, untuk kita semua, untuk menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Yang pertama, belajar untuk tenang. Okey, ingat tak semua perkara ini perlu kita terlalu fikirkan. Asyik nak fikir je kan, siang malam difikirkan. Alih-alih cepat melatah pula tu kan, sudah sentap koyak sendiri katanya. Tak naklah macam tu, kita nak jadi yang lebih baik setiap hari, kalau boleh. Kita ada kalanya perlu diam. Diam ni kadang-kadang lebih menenangkan daripada menjelaskan segala-galanya. Kita kurang-kurangkanlah bercakap yang tidak perlu tu kan. Rasa-rasa macam tak berbaloi untuk dikatakan. Orang kata diam itu lebih baik lagi. Dan seterusnya, nak jadi lebih baik setiap hari, peganglah pada janji. Kepercayaan orang tu lahir daripada sikap kita sendiri. Tak percaya, berpeganglah pada janji selalu . Jadi orang pun akan percaya dengan kita. Seterusnya, kita perlu jaga diri dan rehat secukupnya juga. Kerana badan yang penat ni mudah sangat dipengaruhi dengan emosi-emosi yang bukan-bukan. Itu yang mudah overthinking tu kan, mudah melatah tu kan. Jadi kita perlu jaga diri dan rehat secukupnya. Dan seterusnya, lepaskan perkara yang menyakitkan. Udah-udahlah, orang kata move on . Orang kata move on, tak semua luka itu perlu dibawa sampai selamanya. Cukuplah luka itu sampai di sini sahaja. Perlu kita lepaskan. Dan seterusnya, luangkanlah masa dengan diri sendiri. Kadang ketenangan itu hadir saat kita belajar memahami diri kita sendiri. Tak perlu nak sampai ajak orang lain. Kadang-kadang perlu dengan diri kita sendiri, itu sudah memadai. Seterusnya, berhentilah hidup untuk impress orang. Okay? Dan tak semua orang perlu suka kita. Kena ingat, tak semua orang suka kita, tak semua orang tak suka kita. Macam itulah kan. Dan seterusnya, yang ke-8, jadi diri sendiri. Ikhlas, jujur, baik hati lebih bernilai daripada berpura-pura. Okay, itu perkongsian pagi ini. 8 cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Jadi kita sama-sama ingatlah, yang untuk menjadi diri yang lebih baik ni bukanlah tentang berubah secara mendadak dalam satu hari, dalam sejam, dua jam. Tidak, dia adalah satu proses yang berlaku sedikit demi sedikit melalui pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi kita kena belajar lebih tenang, okay? Tak perlu menjadi sempurna untuk menjadi lebih baik. Cukup menjadi versi diri yang lebih baik dari semalam. Okey, itu perkongsian booster jiwa pada pagi ini. Kita akan terus berikan anda hiburan. Terus dengarkan. Ini dia. Salam Padian, menceriakan pagi anda.

34 sen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Baiklah, jom berinteraksi bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian di Laban FM. Jadi sekali lagi selamat pagi kita ucapkan untuk anda mana yang sedang bekerja. Okey, selamat bekerja kita ucapkan. Ada juga yang masih lagi bercuti. Selamat bercuti. Ataupun ada yang tengah merancang nak bercuti, katanya bergantilah dengan rakan-rakan yang sedang bercuti ketika ini. Apapun, bila kita sebut ataupun cerita tentang cuti ni, setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menikmati waktu cutinya, waktu rehatnya. Ada yang suka bercuti ke tempat yang meriah, yang banyak aktiviti. Ada pula yang jenis memilih suasana yang lebih santai, mendamaikan. Jadi hari ini anda cuma perlu sambung ayat je, ikutlah orang kata apa yang perlu anda rasakan. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah, sambunglah ayat tu. Okey, cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah. Jadi apa definisi percutian yang tenang bagi anda? Adakah memang kena pergi keluar dari rumah anda? Ataupun ada yang katanya percutian yang tenang adalah duduk dalam rumah sahaja. Itu dah cukup tenang katanya. Jadi lain orang lain caranya, lain pandangannya. Jadi bagaimana dengan anda, boleh sambung ayat ini? Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah 2A katanya, time duit banyak. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah time duit banyak katanya. Tenanglah tu ya. Kalau duit tak banyak, macam mana nak bercuti juga kan? Okey, takpelah. Itu respon yang diberikan oleh rakan kita di TikTok. Jadi anda bagi lagi respon anda. Sambung je lah ayat tu kan. Sebab lain orang lain caranya. Apa definisi percutian yang tenang bagi anda? Okey, cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah. Okey, macam min kita sendiri, cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah memancing. Kerana ia mengajar saya erti kesabaran dan ketenangan. Tak masalahnya bila saya nampak Min memancing . Okey, tak apalah, itu jawapan Min. Jadi anda bagaimana? Sambunglah ayat ini. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah. Kongsikan bersama kami. Dan tepat pukul 8 pagi kita akan dapat dengarkan Warta Pagi. Terus bersama-sama kami. Semestinya dalam segmen Salam Padian. Ya, cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah semua peradian berhimpun. Mungkin itu satu ketenangan, dapat berkumpul bersama keluarga. Dia kata kuncinya ialah cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah makan ambulong. Okey, Syasha pun. Okey, terus bersama-sama kami dengarkan ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

7 mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cubaan menyimpan sejumlah besar petrol tanpa kebenaran beria dipatahkan apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan menyerbu sebuah jeti tidak berdaftar di Kampung Sungai Keling. Dalam operasi menerusi Optiris 4.0 itu, pasukan penguat kuasa menemukan 750 liter cecair disyaki petrol yang disimpan dalam 20 galon dan 2 tong di lokasi berkenaan. Pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain berkata, serbuan kira-kira pukul 2 petang itu dilaksanakan hasil risikan dan pemantauan yang dijalankan berhubung kegiatan penyimpanan barang kawalan berjadual tanpa kebenaran. Menurut beliau, pemeriksaan lanjut mendapati bahan api berkenaan dipercayai disimpan tanpa permit atau kebenaran bertulis yang sah daripada KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun yang berada di lokasi turut ditahan bagi membantu siasatan manakala kesemua barang kes bernilai kira-kira RM2,940 disita untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan KPDN menegaskan operasi membenteras penyelewengan barang kawalan akan terus dipergiatkan bagi memastikan bekalan bersubsidi tidak disalahguna. Faktor geografi dan logistik menyebabkan penduduk Labuan berdepan kos barangan keperluan yang lebih tinggi berbanding lokasi lain. Pelaksanaan inisiatif Payung Rahmah menerusi program Jualan Rahmah Madani PJRM, alternatif terbaik pilihan penduduk meringankan beban kos sara hidup. Zainal Zainuddin dan Sazali Hassan antara pengguna yang sempat ditemui pemberita menzahirkan rasa puas hati dengan inisiatif berkenaan dalam menampung kehidupan harian terutama untuk penyimpanan barangan basah selain dapat mengurangkan beban masyarakat dengan mendapatkan barang keperluan dengan harga berpatutan. Di Labuan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menganjurkan 12 PJRM setiap bulan bagi memastikan pengguna dapat menikmati barangan keperluan pada harga berpatutan. Sejak diperkenalkan pada 2023, 384 PJRM berjaya dilaksana melibatkan jualan di dalam dan luar premis pasaraya termasuk di kampus institusi pengajian tinggi. Mengulas lanjut mengenai program Jualan Rahmah Madani PJRM, Pengarah KPDN Labuan, Junaida Arbain berkata, penganjurannya sehingga kini telah mencapai pelaksanaan sebanyak 55 kali pada setiap minggu. Katanya, skim potongan harga membolehkan barangan terpilih dijual pada harga lebih rendah berbanding pasaran. Selain memberi manfaat kepada isi rumah, ia secara langsung memberi peluang kepada peniaga untuk meningkatkan jualan mereka. Bagi memastikan ia berjalan lancar, 15 rakan strategik meliputi pasar raya dan premis peruncitan dilantik bagi menyokong pengunjuran PJRM.